0: oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya Kampung Nelayan.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
2: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
0: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousa Bulete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Andana Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih, paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer-to-peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya
3: BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatannya. Oh.

hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Komjen Pol Sudi Ariseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
1: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
3: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin, Pak. Nanya, Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu, Pak.
4: Sudah terbiasa
3: mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
4: Itu sengaja diumbar?
3: Sengaja diumbar karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
6: Panitia penyelenggara ibadah haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kata Dirjen Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
7: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Makassar, kami bersungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Makassaran di Madinah. Selamatkan tempat ini dan dimakamkan di Makam Baqi. Jadi sama yang kemarin yang semua di Makam Baqi kita. Jadi untuk jemaah haji dari PG sudah dua jemaah yang kita dokter bersama dengan Markum Al-Fatihah yang masih insyaAllah saya dan saya yakin.
6: Sementara itu, sudah terdengar hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari embarkasi Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
8: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
9: Semua hal-hal yang ada di Indonesia akan
0: Ilham.
8: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam?
10: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
11: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
12: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, kan ada tips supaya jangan terlalu capek, misalnya dipaksakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
11: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah, dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam, istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas hari-harinya diharapkan, kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
12: Terima kasih.
10: Sampai dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif, dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Kemarin, peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.

Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber pangan lokal yang beragam dan melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat memiliki berbagai pilihan bahan makanan alami seperti singkong, jagung, sagu, dan beraneka jenis umbi-umbian. Sumber pangan ini tidak hanya mudah ditemukan, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi kuliner masyarakat sejak dahulu. Kekayaan pangan lokal ini merupakan anugerah alam yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan bijak. Mengkonsumsi pangan lokal memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian mengandung berbagai nutrisi penting yang baik untuk tubuh. Selain itu, dengan memilih pangan lokal, kita juga turut mendukung para petani yang bekerja keras menanam dan memproduksi bahan makanan tersebut.

setiap dosa-dosa itu. Dan manakala kita merefleksikan kebenaran daripada firman Tuhan ini, tentu ada makna yang luar biasa yang bisa kita alami. Berbeda dengan hamba atau budak secara duniawi, ya, dia hanya disuruh ini, disuruh itu, melakukan ini, melakukan tugas-tugas pekerjaan rumah tangga ini yang seringkali begitu, ya. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Yesus harus menanggung aniaya, penderitaan yang luar biasa. Di sisi yang lain, Bapak Ibu para pendengar sekalian, saya ingin menyampaikan satu pesan penting dalam bagian khotbah ini adalah kita harus menjadi para pejuang doa di dalam kehidupan kerohanian kita di zaman sekarang ini. Sebagaimana di dalam Mazmur 116 ayat 1 dan 2 mengatakan, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyedengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bapak Ibu para pendengar sekalian, bagaimana jadinya jika kita jarang berbicara dengan orang paling kita kasihi, orang terdekat kita, suami, istri, anak, atau anggota keluarga yang lain, atau teman yang kita, teman dekat kita. Hubungan itu perlahan akan menjadi jauh dan hambar. Demikian juga dengan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Doa, karena Tuhan Yesus juga dalam penderitaannya ada selalu berdoa. Bahkan sebelum melakukan mengawali penderitaannya juga dia datang ke Taman Getsemani untuk berdoa. Ya. Doa bukan sekedar kebiasaan rohani, tetapi harus kita jadikan nafas hidup iman yang menjaga kita tetap dekat dengannya, dekat dengan Tuhan. Nah, kita bisa melihat beberapa tokoh di dalam Alkitab, dan kita akan coba sedikit melihat pada kesempatan ini para pejuang-pejuang doa yang bisa kita lihat dan akan memperkuat hubungan dengan Allah dan bahkan membawa dampak bagi orang lain. Kita lihat yang pertama, Daniel. Daniel ini selalu setia berdoa. Daniel memilih hidup kudus dan tidak menajiskan diri sehingga Allah memberikannya hikmat, pengertian, dan roh yang luar biasa. Hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam Daniel 1 ayat 18, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Saat menghadapi ancaman hukuman mati karena mimpi Nebukadnezar, Daniel mencari pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Setelah menerima jawaban dari Allah, tentu ia akan langsung memuji dan bersyukur kepada Allah. Terpujilah Allah, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripadanya lah hikmat dan kekuatan. Dia memecat raja dan juga mengangkat raja. Daniel 2 ayat 20 dan 21. Walaupun ada larangan yang mengancam nyawanya, nyawa Daniel, Daniel tetap berdoa 3 kali sehari. Seperti biasanya, ia menunjukkan

menunjukkan bahwa doa bukan pilihan saat nyaman saja, tetapi kebutuhan hidup yang utama dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dalam Daniel 6 ayat yang ke-11. Bapak Ibu para pendengar sekalian, Tuhan Yesus dalam perikop-perikop yang kita pelajari ini, sebelum Yesus menderita, ditangkap, dikhianati oleh Yudas Iskariot tadi, Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa, berdoa bertelut. Kita lihat sikap berdoa. Doa bukan sekedar rutinitas, tetapi membuka hati kepada Allah seperti kepada seorang sahabat melalui doa. Kita membangun hubungan dekat dengan Tuhan dan menunjukkan bahwa kita memilih berpihak kepada Tuhan setiap hari. Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Para pendengar, banyak tokoh Alkitab berlutut saat berdoa sebagai tanda kerendahan hati dan penyerahan kepada Allah. Walaupun Alkitab tidak mewajibkan satu posisi tertentu, sikap tubuh doa membantu kita lebih menghormati dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11, dalam kamar di atas ada tingkap-tingkap yang terbuka dan mengarah ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Doa bukan hanya dilakukan pada waktu tertentu, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam segala keadaan, berdiri, duduk, berjalan, atau berbaring, kita dapat terus berbicara dengan Allah dan hidup dalam ketekunan. Tetaplah berdoa, pesan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Kita lihat sekarang Henok. Henok ini juga berjalan dan berbicara dengan Allah. Kehidupan Henok dikenang bukan karena kekayaan atau kedudukannya, tetapi karena ia setia berjalan bersama Allah. Hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan menjadi ciri utama kehidupan daripada Henok. Kejadian 5 ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah 300 tahun lamanya sesudah ia memperanakkan Metusalah dan juga memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu para pendengar sekalian, Musa juga kita lihat. Rahasia hidup Musa bukanlah kemampuan pribadinya, tetapi hubungannya yang terus menerus dengan Tuhan. Ia selalu mencari hadirat Allah, petunjuknya, dan tidak mau berjalan tanpa penyertaannya. Dalam Keluaran 33 ayat 15 mengatakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Inilah doa daripada Musa kepada Allah.
Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai kesimpulan dalam khotbah pada pagi hari ini, setiap kita pasti pernah merasakan kekecewaan. Namun, pernahkah kita merenungkan bahwa mungkin hal ini adalah cara Tuhan untuk membuat kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar? Jika kita hanya berfokus pada rasa sakit yang kita alami, mungkin kita akan lupa untuk mencari obat dari rasa sakit itu. Demikian juga dengan Yesus. Ia merelakan kemuliaannya dari surga dan merasakan pengkhianatan, penderitaan di kayu salib. Inilah bukti bahwa ia tetap setia dan taat pada rancangan Bapa. Ia tidak fokus pada rasa sakit itu, namun sebagai hamba yang menderita, ia memberikan pengampunan dan keselamatan kepada seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, tetaplah terus kita berdoa dan ambil waktu untuk mencari Tuhan melalui doa, sebagaimana tiga tokoh yang sudah kita lihat tadi, ya. Ada Musa, ada Henokh, dan juga Daniel. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Kami mohon Kau memberkati kami, memberkati juga seluruh pendengar kami dimanapun berada. Biarlah mereka senantiasa mendapatkan sukacita, kesehatan, berkat yang berkelimpahan dari surga. Demikian juga dengan pimpinan dan seluruh karyawan dan staf yang ada di RRI Pro 1 Bandar Lampung ini. Berkati, berikan kesehatan, tambahkan hikmat, akal budi, dan berkat dari surga. Inilah doa dan pengharapan kami kepada-Mu Bapa. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu para pendengar sekalian, Mimbar Agama Kristen pada saat ini. Kita akan berpisah dan bertemu kembali di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.

94 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi ya, masih pagi ini. Apa kabar kalian semua di hari Sabtu ini ya? Libur, enak banget. Kok di hari Sabtu sih Ardi? Ini hari Minggu. Oh iya, hari Minggu. Saking Ardi tuh kerja ya, jadi nggak tahu ini Minggu apa Sabtu. Ya sudah. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, selamat berlibur untuk Anda semua yang hari ini berkumpul bersama keluarga dan dapat jatah libur ya. Ya sudah, selamat menikmati harinya. Jangan lupa dengarkan kami di 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husein masih menemani Anda di Lampung pagi ini ya, dengan berbagai macam musik dan informasi yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya kali ini datang dari tentang ibadah haji ya. Pendengar, ini tentang keberangkatan jemaah haji. Jadi pemberangkatan jemaah haji Lampung berjalan lancar. Ada 5.753 orang yang diberangkatkan. Nah, informasi lengkapnya nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
4: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil, nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah ya telat ini.
4: Ih.
3: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pendengar, ini kalau bicara soal nama BBM dan juga Pertalite, memang sudah tidak ditemukan lagi di beberapa SPBU di Pertamina ya. Alasannya, menurut Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, hal itu juga karena SPBU tersebut sudah naik menjadi naik status ya. Ini menjadi SPBU Signature. Jadi SPBU Signature ini memang tidak menjual BBM subsidi lagi. Lalu apa nih perbedaannya SPBU Pertamina Signature dan juga reguler yang selain tidak menjual Pertalite ya, karena penjualan dari SPBU Signature ini hanya menjual produk BBM non subsidi seperti Pertamax Series dan juga Dex Series. Nah, langkah ini pendengar dilakukan agar konsumen merasakan kualitas bahan bakar terbaik Pertamina sekaligus juga mendukung penggunaan BBM minim emisi. Jadi petugas ini tidak hanya membantu mengisi bahan bakar karya, tapi juga menawarkan layanan tambahan seperti

aktif membantu konsumen membuang sampah kecil di mobil hingga memberikan informasi promo terbaru My Pertamina. Nah, selain itu pendengar, jalur pengisian juga diatur agar minim antrean sehingga konsumen ini lebih cepat mendapatkan layanannya. Lalu juga ada tampilan terbaru pada seragam operator agar tampilan lebih modern, segar dan juga futuristik seperti Bike Store, kemudian juga menyediakan aneka cemilan, minuman, ramen instan hingga produk pelumas Pertamina. Selain itu, SPBU Signature ini hadir dengan fasilitas layanan perawatan ringan seperti tambal ban, isi angin nitrogen hingga outlet LPG untuk kebutuhan rumah tangga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
6: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
7: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
8: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
7: Alah, emang apa pengaruhnya?
8: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
9: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
10: Pendengar selanjutnya jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Aku dapat mendengarkan dinamika olahraga.
11: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamik olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I really aged, to score a goal, you got to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada tiga bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua, dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki dua peluang, satu tendangan dan dua tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada. Harus ada di sana. Di babak kedua, situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was...
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa. Sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Can move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi 8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Wattiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: That's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Yes, absolutely. I'm very, very happy.
3: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Arina Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan tiga upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil. Dan pada laga terakhir, Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik atau Taif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Johnson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama, kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Rosihan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sebenarnya itu kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini mantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Ke kabar futsal, Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Berarti Black Steel Novena soroti timnya yang sempat hilang fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus, and now it's time to rest and prepare. We'll prepare the next game tomorrow.
2: Wasmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini. Kita tetap bersyukur apapun hasilnya, gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmos, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan Ungu FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita yang terjaga

Pendengar yang disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Peringatan saat ini Kota Bandar Lampung mulai mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Lampung 2026. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Umum KONI Bandar Lampung, Rahmudin, usai rapat koordinasi bersama KONI Lampung dan juga Dispora Lampung terkait penetapan cabang olahraga PORPROV 2026.

dari 32 cabang olahraga ditetapkan ya, sebanyak 29 cabur kategori PON, sedangkan 3 cabang tambahan pilihan tuan rumah, yakni Muay Thai, sepak takraw, dan juga tinju. Di sisi lain, pendengar, Sekretaris Dispora Lampung Budi Marta Utama memastikan pola pembiayaan Porprov tetap menggunakan asas kebersamaan dan juga menjadi bagian penting dalam pembinaan olahraga prestasi menuju level nasional.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia.

0: Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu.
2: Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu.
0: Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'asul maqaman mahmudan illazi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

menjaga lingkungan sebenarnya kita bisa mulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Aksi ramah lingkungan tidak harus selalu besar, yang penting dilakukan secara konsisten. Misalnya, membiasakan diri membawa botol minum untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kita juga membawa tas belanja dari rumah agar tidak perlu membutuhkan kantong plastik dan juga belanja. Langkah sederhana ini mungkin terlihat kecil, tapi bisa dilakukan oleh banyak orang dan dampaknya akan sangat besar bagi bumi kita. Jadi, mulai hari ini, yuk lakukan aksi ramah lingkungan dari hal sederhana karena

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pendengar, di era globalisasi dan juga digitalisasi ini pastinya anak muda tuh gencar ya untuk melakukan aktivitas digital di berbagai platform media sosial yang mulai dibarengi dengan kesadaran tinggi akan pentingnya data pribadi ya. Jadi hati-hati juga nih untuk penggunaan dari data pribadi yang juga sangat mudah sekali untuk bisa diakses ya di media sosial. Tapi kalau bisa dibilang remaja saat ini yang juga lebih waspada terhadap berbagai bentuk kejahatan cyber seperti peretasan akun hingga pencurian identitas yang marak terjadi, ini perlu diketahui ya dalam penggunaan dari autentifikasi dua faktor atau juga 2FA dan juga pembuatan kata sandi yang kompleks dan bukan lagi sekedar saran teknis melainkan juga menjadi prosedur standar yang mulai banyak dipahami oleh pengguna muda. Nah, jadi edukasi untuk mengenal digital ini terus digencarkan melalui berbagai konten kreatif di media sosial guna memberikan pemahaman bahwa data pribadi itu adalah privacy dan aset berharga yang harus dilindungi pendengar. Jadi ketika tantangan yang ada juga terutama munculnya modus penipuan berbasis rekayasa sosial, ini juga sering kali kita waspadai. Oleh karena itu digital literasi yang juga berkelanjutan harus tetap menjadi prioritas utama agar anak muda tidak hanya mahir secara teknis tapi juga memiliki logika pertahanan diri yang kuat di ruang cyber.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal gak ada yang video call ini, Dek?
6: Mana?
5: Ini nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya gak tahu aku.
6: Oh, apa kita angkat aja ya?
5: Jangan. Gak boleh, jangan diangkat, Kak.
6: Emang kenapa?
5: Penasaran, Kakak, Dek?
6: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
5: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
6: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
5: Iya ampun, Dek. Ngeri amat sih.
6: Ya udah, cepetan. Patiin dulu tuh video call-nya.
5: Iya, Dek. Kakak matiin.
7: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Nah, Gen Z kini makin nyaman loh curhat dengan teknologi AI dibandingkan dengan manusia. Dan fenomena ini tuh terlihat dari meningkatnya penggunaan aplikasi pendamping berbasis kecerdasan buatan. Nah, hal ini dibuktikan dari studi pada tahun 2024 mencatat sekitar 40% penggunanya mengaku berada dalam hubungan romantis dengan chatbot yang mereka gunakan. Para ahli menegaskan bahwa respon chatbot ini hanyalah teks yang dihasilkan algoritma untuk meniru percakapan manusia. Dan sistem ini juga belum memiliki kesadaran atau juga perasaan. Wah, jadi tahu gak sih pendengar kalau sekarang ini tuh banyak banget kan chatbot AI itu berpura-pura jadi manusia. Nah, strategi itu juga untuk meningkatkan keterlibatan serta kepercayaan pengguna. Jadi kayak dibuat friendly gitu. Hai, apa kabar? Aku kabar baik, kamu juga gimana? Nah, itulah jawabnya ya. Nah, Renzuan Chang yaitu selaku asisten profesor di bidang komunikasi dan juga media baru National University of Singapore ini juga mengatakan bahwa penelitian yang juga dilakukan oleh Renzuan terhadap lebih dari 10.000 percakapan pengguna AI menunjukkan banyak orang yang juga membentuk keterikatan emosional dengan AI. Namun, mereka juga kerap diingatkan bahwa yang diajak bicara hanyalah mesin, terutama pada saat sistem mengalami gangguan atau berhenti merespons.

0: kakak dari rumah. Ayo kak buruan.
1: Is, apa sih dek? Udah loh, santai aja. Lagian kan cuma gempa kecil kok. Apa sih yang mau ditakutin?
2: Gempa kecil yang terjadi berulang bisa menjadi peringatan alami dari pergerakan lempeng bumi. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diwaspadai. Mulai dari sekarang, periksa kondisi bangunan, kenali jalur evakuasi, dan pastikan seluruh anggota keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Karena kesiapan hari ini menyelamatkan esok hari.

Pendengar, tahu nggak kalau microwave itu sebenarnya anak kandung dari teknologi radar perang? Jadi tahun 1945, Percy Spencer lagi berdiri di depan tabung magnetron yang aktif. Tiba-tiba, coklat di dalam kantongnya itu meleleh menjadi bubur. Daripada marah-marah karena celananya kotor, dia malah kepikiran, wah, ini bisa nih buat masak. Percobaan pertamanya popcorn, dan percobaan keduanya telur yang akhirnya meledak di depan muka temannya. Klasik. Jadi tiap kali kamu dengar bunyi ping, ingat ya, itu adalah energi radar yang gagal jadi senjata, tapi berhasil menyelamatin perut

ada. Gula aren dikenal sebagai minuman tradisional yang berasal dari nira pohon aren. Sejak zaman dulu, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia telah memanfaatkan pohon aren sebagai sumber kehidupan. Nira yang disadap dari batang pohon aren kemudian diolah secara sederhana, disaring, dan disajikan segar sebagai gula aren. Awalnya, gula aren hanya dikonsumsi oleh para petani untuk menghilangkan dahaga setelah bekerja di ladang. Tapi seiring waktu, minuman ini menjadi bagian dari budaya lokal dan sering disajikan dalam acara adat maupun pertemuan keluarga. Rasanya yang manis alami dan menyegarkan menjadikan gula aren tetap lestari hingga sekarang sebagai warisan kuliner tradisional Nusantara.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi memang tidak ada pasokan uap air, jadi uap air di Indonesia hanya ditarik dari Pasifik dan India. Sumber uap air kita juga tidak ada karena temperatur muka laut kita cenderung tinggi.
2: Kalau menurut saya, kalau ini emang efek dari perang di Timur Tengah kan, Selat Hormuz, plastiknya kan bahan minyak.
0: Selamat siang mendengar berita dari Lampung siang di Minggu 10 Mei 2026 dengan topik berita. BMKG Lampung mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi dampak musim kemarau panjang apabila fenomena El Nino ekstrim benar-benar terjadi. Kondisi itu dinilai dapat memicu berbagai persoalan, mulai dari kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga ancaman gagal panen di sejumlah daerah. Topik tersebut akan merangkai berita dari Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Pendengar, harga plastik di kota metro terpantau mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai 2 kali lipat dari harga normal. Kenaikan ini ditengarai sebagai dampak langsung dari melonjaknya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah yang menghambat distribusi biji plastik ke daerah. Berikut laporan selengkapnya.
2: Kan bahan untuk bikin polimer etilen itulah yang dibuat untuk plastik ya. Ya, harapannya.
3: Pedagang plastik di kota metro mengeluhkan lonjakan harga plastik yang kian tak terkendali. Kenaikan harga mencapai 2 kali lipat dari harga normal yang dipicu oleh ketidakstabilan kondisi geopolitik di Timur Tengah. Salah satu pemilik toko plastik, Egi, mengatakan lonjakan harga terjadi pada hampir semua jenis produk, mulai dari kantong plastik, plastik kemasan makanan, hingga plastik pembungkus es.
4: Dirinya menambahkan, kondisi ini membuat para pelanggan yang mayoritas adalah pedagang kuliner dan UMKM di kota metro terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Hal ini berdampak langsung pada omset harian para penjual plastik yang mengalami penurunan. Menurut Egi, berdasarkan informasi yang didapat dari pihak distributor, meroketnya harga plastik kaitan dengan memanasnya konflik di Timur Tengah. Situasi tersebut berdampak pada kenaikan harga minyak mentah dunia yang merupakan bahan baku utama biji plastik.
2: Belum ada nurun sih. Jadi untuk sekarang sih harga tuh stuck sih. Stucking kayak dari Ramadan. Kan Ramadan itu ada sekitar 3 atau 4 kali ganti harga udah. Akhirnya finishnya sampai totalnya dari harga awal sampai sekarang itu harga modal plastik kita itu 2 kali lipat rata-rata. 2 kali lipat gitu. Nah, kalau menurut saya, kalau ini emang efek dari perang di Timur Tengah kan, Selat Hormuz, plastiknya kan bahannya minyak. Salah satu unsur yang ada di crude oil itu kan bahan untuk bikin polimer etilen. Polimer etilen itulah yang dibuat untuk plastik ya. Ya harapannya bisa nurun lah. Ya kalau misalnya kita berharap turun kayak harga sebelum naik, ya nggak mungkin sih kayaknya.
4: Selain faktor bahan baku, dirinya menjelaskan terdapat gangguan jalur logistik yang memicu kenaikan biaya angkutan atau ekspedisi. Berharap pemerintah daerah maupun pusat segera turun tangan untuk memantau rantai distribusi. Ketidakpastian harga dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga barang konsumsi lainnya yang menggunakan kemasan plastik. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Lampung mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi dampak musim kemarau apabila fenomena El Nino ekstrim benar-benar terjadi di tahun ini. Kondisi itu dinilai dapat memicu berbagai persoalan, mulai dari kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga ancaman gagal panen di sejumlah daerah. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Lampung mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi dampak musim kemarau panjang apabila fenomena El Nino ekstrim benar-benar terjadi tahun ini. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu berbagai persoalan mulai dari kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga ancaman gagal panen di sejumlah daerah. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Lampung, Indra Purna, menjelaskan El Nino ekstrim atau yang sering disebut El Nino Godzilla tidak hanya terjadi karena pengaruh El Nino semata. Menurutnya, ada sejumlah faktor lain yang harus muncul secara bersamaan hingga memicu kemarau lebih panjang dibanding kondisi normal. Ia mengatakan fenomena serupa pernah terjadi pada tahun 1997 dan 2016 ketika Indonesia mengalami kekeringan cukup berat akibat kombinasi beberapa kondisi iklim global. Saat itu suhu muka di laut wilayah Indonesia mengalami penurunan sehingga pasokan uap air untuk pembentukan hujan menjadi sangat minim. Selain itu, kondisi di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik turut mempengaruhi distribusi uap air di kawasan Indonesia. Situasi tersebut membuat potensi hujan semakin berkurang dan memperpanjang musim kemarau. Indra menambahkan, apabila kondisi tersebut benar-benar terjadi, maka dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor kehidupan masyarakat. Kekurangan pasokan air berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan, penurunan produksi pertanian, hingga gangguan terhadap ketersediaan air bersih.
1: Kondisi di Samudra Hindia, temperaturnya cenderung meningkat juga, jadi di atas level mood positif. Jadi memang tidak ada pasokan uap air, jadi uap air di Indonesia hanya ditarik dari Pasifik dan Hindia. Sumber uap air kita juga tidak ada karena temperatur muka laut kita cenderung mendingin. Jadi kondisi seperti itu kalau terjadi memang terjadi akan terjadi kemarau yang lebih cenderung panjang dibandingkan kondisi normalnya. Kemudian juga kalau kemarau atau kekurangan pasokan air akan terjadi faktor runtutan lainnya atau yang mengikuti seperti karutlah, gagal panen dan sebagainya.
5: BMKG meminta pemerintah daerah dan masyarakat mulai melakukan langkah antisipasi sejak dini. Kesiapan menghadapi musim kemarau dinilai penting agar dampak yang ditimbulkan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar. BMKG Lampung juga terus memantau perkembangan dinamika atmosfer dan suhu muka laut secara berkala. Informasi terbaru terkait potensi cuaca dan musim kemarau akan terus disampaikan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana iklim di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menerima hibah Al-Quran dari sebuah yayasan. Al-Quran itu nantinya akan disalurkan ke kampung, termasuk masjid, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Berikut laporan Gali Priantoro.
6: Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menerima hibah Al-Quran dari Yayasan Al-Fatihah Semarang. Setidaknya ada sekitar 12.000 Al-Quran yang diterima Pemkab Tulang Bawang. Bupati Tulang Bawang Kudratul Ihwan mengatakan Al-Quran tersebut nantinya disalurkan ke 151 kampung dan kelurahan se-Kabupaten Tulang Bawang, termasuk masjid, pondok pesantren, majelis taklim serta lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Kudratul menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Al-Fatihah Semarang atas kepedulian dan kontribusi nyata bagi masyarakat Tulang Bawang. Menurutnya penyerahan hibah ini menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga sosial keagamaan dalam membangun generasi yang religius, berakhlak dan cinta Al-Quran. Bupati juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan memastikan seluruh bantuan tersalurkan secara merata hingga ke kampung-kampung agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
7: Kebutuhan mushaf Al-Quran di wilayah kita ini masih sangat banyak. Ini pun hasil dari ketika saya kunjungan ke daerah-daerah, ke desa-desa itu masih banyak membutuhkan Al-Quran. Atas nama warga Tulang Bawang, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari Yayasan Al-Fatihah ini untuk warga di Tulang Bawang. Dampak program ini tentu masyarakat akan lebih mudah dalam membaca dan memahami Al-Quran karena mereka sangat terbantu.
6: Kudratul menambahkan bahwa Pemkab Tulang Bawang juga dalam pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga pembangunan moral, karakter, dan spiritual masyarakat sebagai pondasi utama kemajuan daerah. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, fasilitas kesehatan tenaga profesi dokter di Waikanan masih kurang memadai. Hal tersebut diungkapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pemerataan dokter di Kabupaten Waikanan saat ini hampir 100% memenuhi.
9: Ikatan Dokter Indonesia, IDI Cabang Waikanan, memberikan catatan positif terkait distribusi tenaga medis di wilayah Kabupaten Waikanan. Berdasarkan pantauan IDI, tingkat pemerataan tenaga medis di setiap pusat layanan kesehatan di Kabupaten Waikanan diklaim telah hampir mencapai angka 100%. Meskipun demikian, IDI mengakui bahwa tantangan di lapangan masih ditemukannya beberapa fasilitas kesehatan yang belum memenuhi standar ideal jumlah tenaga profesi dokter. Ketua IDI Waikanan, Dr. Ronald, kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya terus memantau ketersediaan dokter di tingkat dasar. Sesuai regulasi, setiap pusat layanan kesehatan minimal harus memiliki satu dokter untuk menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain fokus pada layanan primer, tambahnya, IDI Waikanan juga menaruh perhatian besar pada sektor rujukan di rumah sakit umum daerah guna memaksimalisasi rujukan berjenjang untuk memastikan alur pasien dari puskesmas ke rumah sakit berjalan efektif sesuai prosedur.
8: Begini ya, menurut pendapat saya sebagai pengurus sekaligus ketua IDI Cabang Waikanan, pemerataan dokter di Kabupaten Waikanan saat ini hampir 100% memenuhi puskes-puskes yang tersebar luas di Kabupaten Waikanan. Mungkin ada beberapa yang masih kurang jumlah dokter. Jadi idealnya memang puskesmas itu memiliki setidak-tidaknya satu dokter. Kalaupun ada yang dua atau lebih, itu sesuai fungsinya saja. Mungkin ke depan dokter-dokter ini akan lebih merata lagi. Kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Om untuk pendidikan dokter. Sekaligus juga rujukan berjenjang. Yang dimaksud rujukan berjenjang ialah RSUD Waikanan pun kita pelan-pelan akan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk memenuhi semua kebutuhan spesialisasi yang masih kosong di Kabupaten Waikanan.
9: Melalui kerjasama ID dan Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, selain bertanggung jawab atas pendistribusian dokter, pihaknya juga berupaya memenuhi seluruh kebutuhan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah guna mengurangi beban rujukan ke luar daerah. Dengan langkah-langkah strategis ini diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di Waikanan tidak hanya merata secara kuantitas, tetapi juga unggul secara kualitas di semua lini layanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Waikanan telah menerapkan layanan digital untuk perizinan. Layanan ini dinilai mampu mendorong ekosistem investasi yang juga lebih optimal. Berikut laporan selengkapnya.
10: Layanan perizinan di PTSP itu sudah online.
11: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Waikanan terus mendorong pertumbuhan investasi melalui sejumlah langkah strategis. Upaya ini dilakukan guna meningkatkan kemudahan layanan perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Kepala DPM PTSP Waikanan Suryadin mengatakan pihaknya telah melakukan upaya untuk memperkuat promosi serta sosialisasi perizinan secara digital. Langkah ini dinilai efektif dan efisien karena mampu menjangkau masyarakat secara luas tanpa membutuhkan biaya besar. Ia menjelaskan pelayanan perizinan di DPM PTSP Kabupaten Waikanan saat ini sepenuhnya telah menggunakan sistem digital. Melalui layanan tersebut, masyarakat tidak lagi diwajibkan datang langsung ke kantor untuk mengurus berbagai keperluan perizinan. Dirinya menambahkan, untuk mengoptimalkan layanan, pihaknya juga telah menyebarluaskan nomor layanan yang dapat diakses selama 24 jam. Fasilitas ini diharapkan mempermudah masyarakat mendapatkan informasi maupun konsultasi perizinan setiap waktu.
10: Untuk penanaman modal tadi, kita akan melakukan promosi secara digital karena itu efektif, bisa menjangkau banyak, luas dan efisien karena tidak membutuhkan biaya. Kita akan gunakan nanti pola-pola sosialisasi secara digital. Lalu untuk perizinan, kita mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa sekarang pelayanan perizinan di PTSP itu sudah online, semuanya by system, artinya masyarakat tidak harus datang ke PTSP dan seterusnya. Mereka bisa melakukan pelayanan secara digital, kecuali hal-hal tertentu yang mereka harus datang ke kantor.
11: Dengan berbagai inovasi tersebut, dirinya menegaskan, DPM PTSP Kabupaten Waikanan berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan serta menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prinsip beragama yang berimbang dan menghormati perbedaan menjadi tolak ukur utama pelayanan umat di lingkungan Kementerian Agama. Sementara itu, keterlibatan aktif masyarakat di media sosial dianggap vital dalam mempromosikan pesan perdamaian. Berikut laporan Rio Tanjung.
12: Beragama kan memang sudah jadi tolak ukur kita di Kementerian Agama terhadap pelayanan umat.
13: Di tengah keberagaman suku, ras, dan agama di Indonesia, modernisasi beragama menjadi salah satu pendekatan penting dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan masyarakat. Kasih Binmas Agama Kemenak Kabupaten Waikanan, Rofik kepada RRI menjelaskan bahwa modernisasi beragama merupakan cara pandang, kap, dan praktik beragama yang berimbang, adil, dan tidak bersifat ekstrim. Menurutnya, sebagai negara multiagama dan multikultural, Indonesia membutuhkan pendekatan beragama yang moderat, tidak condong ke arah keras kiri maupun keras kanan. Dirinya menyebut modernisasi beragama juga menjadi tolak ukur pelayanan umat di lingkungan Kementerian Agama, sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Menteri Agama. Prinsipnya adalah menjalankan ajaran agama secara seimbang serta menghormati perbedaan yang ada di tengah masyarakat.
12: Modernisasi beragama kan memang sudah jadi tolak ukur kita di Kementerian Agama terhadap pelayanan umat yang dicanangkan oleh Menteri Agama, bahwa kita negara Indonesia yang menganut multi agama dan memang multi ras, artinya banyak suku dan agama, maka sudah suatu kewajiban bagi kita untuk menerapkan cara-cara yang moderat dan berimbang dalam melaksanakan ibadah kita atau agama kita.
13: Sementara itu, pengguna media sosial Andri menilai media sosial memiliki peran strategis dalam mempromosikan modernisasi beragama. Menurutnya, di era digital seperti sekarang, platform media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan pesan toleransi dan menghargai perbedaan.
14: Menurut saya sih, media sosial ini dapat jadi alat gitu yang efektif lah untuk mempromosikan modernisasi beragama ini, terus bisa meningkatkan toleransi di kehidupan masyarakat seperti itu. Kalau dari pengalaman pribadi saya sendiri sih, saya sering ngelihat konten yang kayak mempromosikan modernisasi beragama terus toleransi gitu di media sosial gitu, banyak tuh ngebuat saya lebih kebuka pemikirannya tentang menghargai sebuah perbedaan.
13: Dengan pemanfaatan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab, modernisasi beragama diharapkan dapat semakin menguatkan nilai toleransi seperti memperkuat persatuan di tengah masyarakat Indonesia. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
16: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, sebanyak 29 atlet didampingi 7 pelatih atlet Federasi Olahraga Karatedo Indonesia atau Forki Lampung di Lapas Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung untuk mengikuti kejuaraan nasional pada Ketua Umum PB Forki di Bandung, Jawa Barat. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
17: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung melepas keberangkatan atlet Federasi Olahraga Karatedo Indonesia atau Forki Lampung untuk mengikuti kejuaraan nasional Piala Ketua Umum PB Forki di Bandung, Jawa Barat. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan atlet dapat bertanding dengan semangat dan daya juang tinggi selama mengikuti kejuaraan nasional tersebut. Ria Gus menjelaskan atlet-atlet harus bertanding dan kembali ke Lampung dengan keadaan sehat.
18: Ya, harapan kita, atlet-atlet kita bisa berjuang dengan semangat ya, dengan daya juang yang tinggi, dengan pertandingan yang sebaik-baiknya, dan kita doakan semoga sampai kembali lagi di Lampung dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat tanpa ada suatu apapun.
19: Nah, tadi juga disempat disinggung nih, pembinanya ada yang tidak full semua, itu seperti apa pun yang menanggapi?
18: Ya, mungkin hari, kesempatan ini Porky memilih yang terbaik-terbaik saja, mungkin karena apa namanya, berbagai faktor mungkin, tapi mungkin pilihan yang terbaik ini sebagai uji coba ya, uji coba sebagai tolak ukur dalam pembinaan Forki yang telah dijalankan gitu.
17: Sementara itu, Forki Lampung awalnya menyiapkan 31 atlet, namun yang diberangkatkan sebanyak 29 atlet didampingi 7 pelatih dikarenakan batasan usia. Selain itu, atlet yang dipilih merupakan hasil seleksi dari berbagai kejuaraan, mulai dari PON bela diri, Kejurnas PB Forki, hingga Piala Gubernur. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Novita Vera beserta kru bertugas mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja anda berada. Bahagia sekali di hari Minggu kali ini di 10 Mei 2025. Ya, di mana-mana ada semua pendengar di Waikana siang ini di produk sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu dangdut akan jadi hadirkan ke ruang dekat ada semua pada-pada suasana siang ada di siang hari ini. Di 103 Kowatap FM ataupun untuk anda mendengarkan kami melalui aplikasi kami RRI Digital. Mudah-mudahan semuanya kabar terbaik ya buat ada yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan ataupun untuk anda yang ada di luar Kabupaten Waikanan yang mendengarkan kami di streaming ya RRI Digital. Dan pendengar jadi ya mengajak semuanya di 0723-476-1697 dan kebersamaan kita sudah dibuka sama Imam S. Arifin. Air mata tiada arti. Bagaimana cuaca di tempat anda pendengar? Walaupun BMKG sudah menginformasikan bahwa kita sudah masuk musim kemarau, namun kita masih suka hujan yang tiba-tiba nggak ada angin, tiba-tiba hujan, terus langsung panas, terus hujan. Jadi kita harus kudu benar-benar menjaga kesehatan ya dengan cuaca yang tidak pasti ini. Dan ya ini menerima penelpon yang pertama. Halo, Prodangdut RRI Waikana, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Mbak Yani.
0: Iya, siapa ini?
1: Ini dari Eva dikasih Mbak Yani.
0: Apa kabar Eva?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah gimana, sama baik. Hujan, mendung, panas di kasui.
1: Panas luar biasa ini,
0: oh,
1: Mbak.
0: Oh, panas ya. Alhamdulillah. Pakaian kering ya.
1: Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya ada Pesta Panennya LP Sukaisi, ada Undangan Palsunya Caca Andika dan Jangan Tunggu Lama-lama Cici Paramida.
1: Jangan tunggu lama-lama.
0: Buruan ya.
1: Iya.
0: Iya, jangan lama-lama terbasi loh.
1: Oh, bukannya gitu kalau lama-lama diambil orang
0: oh,
1: nanti.
0: Oh gitu ya, diambil orang, iya. Dijagain. Iya, mau kirim salam buat siapa ya, Pak? Boleh, silakan.
1: Salamnya ada Le Trimo, ada Putra Duren, Mbak Putri Bandung. Ada siapa Pak Purwanto, Pak Darman, ada Bang Munir, ada Mbak Jera Akipa, Aditya. Buat semuanya aja lah, ada lupa, aku gak salah.
0: Iya, semua aja.
1: Spesialnya buat Mbak Yani aja, dan selalu.
0: Makasih, selalu. Amin.
1: Ya, Mbak.
0: Iya.
1: Banyak Mbak Yani.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eva. Salam-salam bahagia ya buat semua tempat terkecuali yang ada di kasui. Di belakangnya halo Prodangdut RRI Waikana, selamat siang. Dekat siapa di mana?
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Ramli?
2: Ya, apa kabar Sat?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Ramli apa kabar?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Di mana sekarang?
2: Masih di atas.
0: Masih di atas. Cerah, hujan, mendung.
2: Cerah.
0: Boleh pilih lagu Pesta Panen LP Sukaisi Caca Handika Undangan Palsu. Jangan tunggu lama-lama. Cici Paramedia.
2: Mau kalau undangan palsu itu yang pasti aja lah.
0: Nah.
2: Jadi yang mana itu? Jangan tunggu lama-lama.
0: Oke. Asik. Habis lebaran haji.
2: Oke.
0: Amin. Kirim salam buat siapa?
2: Buat Ipa tadi ya.
0: Iya.
2: Nah, salam sama Pin Bolo-Bolo ya. Ada Bang Darman, ada Dika, ada Mekani, ada Jai, ada Kasih juga ya.
0: Iya.
2: Ada Bang Darman, lagi dua kali. Ada Bang Herman ya, ada Tiara Asipa, ada Munir Abelhamnya juga, ada Pak Purwanto, ada Putra Dore juga, ada Putri Bandungnya, ada Erlangga juga, ada Nerjanya, ada Putra Tommy Bandit, ada Putra Bintang Empatnya, ada siapa lagi, ada Bunda Ayu, ada Bunda Yuni, ya. Ada Bu Juneni, ada Bu Nur juga. Ada yang di Pakuan lo ya? Mana
0: ya? Iya Pakuan, gedung Pakuan.
2: Gedung Pakuan.
0: Itu rumahnya. Abdul Hamid.
2: Ya Abdul Hamid, selamat siang. buat semuanya jelas.
0: Iya.
2: Sampai siap. Sesianya.
0: Iya.
2: Yang siapa ya? Ya. Ya, yang pangkat dia aja lah. Nah. Ya, jangan enggak gitu.
0: Iya. Kenapa?
2: Nah, ya, itu aja ya, Mbak Yani. Ya.
0: Iya.
2: Semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Panjang umur, murah rezeki.
0: Iya.
2: Yang barokah ya, dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Di atas waktunya, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Po, terima kasih Bang Ramli. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga yang ada di sana. Selamat siang juga buat kita di pendengar, apa kabar? Salam sehat ya bersama keluarga tercinta dan juga rekan-rekan yang ada di sana. Yani, terima kembali penelpon. Halo Pro Dangdut RRI Waker, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Rodang Dut, halo Mbak Yani.
0: Halo Bang Darman.
3: Sehat Mbak Yani ya.
0: Alhamdulillah. Bang Darman gimana?
3: Sehat-sehat aja.
0: Apa kabar stasiun?
3: Aman-aman aja. Mendung-mendung manja.
0: Mau request lagu yang mana? Pesta Panen LP Sukaisih, Undangan Palsu Caca Handika, Jangan Tunggu Lama-Lama. Cici Parawida.
3: Cici, Caca Andika.
0: Caca Andika, iya. Lagu jadi kribo siapa?
3: Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati, Bunda Yuli Ditami, selamat siang, Mbak Gembrot, Asipah Tanjung Raja, Mbak Widya, Umpu Bakti, Sri Tanggamus, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri Bandungnya Mbak Epa di Kasut, selamat siang menjelang sore, Abang Badai, Bang Herman, Bang Ramli, Abang Isinan di KM 10, Tommy, Abah, Bapak Abadi Beringin Jaya, Pak Dekan, Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Labuhan, Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI Waikanan, selamat siang, Abang Doren, Bang Radul, Mbak Putri Putra, Palembangnya, buat pen-pen yang tidak kesapa semuanya, selamat siang menjelang sore.
0: Iya.
3: Ada Abang Cibi-Cibi apa itu di banjir.
0: Iya.
3: Selamat siang buat Mbak Yaninya, selalu diberi kesehatan, lalu panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar.
0: Amin.
3: Kalau pulang nanti bawa kendaraan, jangan hati-hati Mbak Yani ya.
0: Iya.
3: Mang Darman pamit.
0: Iya.
3: RRI mengudara untuk Indonesia. Tapi pun.
0: Ya pun. Terima kasih buat Bang Darman. Salam sehat, salam bahagia juga bersama keluarga tercinta semua tempat terkecuali yang ada di stasiun Blambakat Umpu. Dan pendengar di mana saja ada berada, pasti Yani nanti kayak mau ikutan di dan telepon kita di siang hari ini. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia buat Yanti yang ada di Pisang Indah ya. Pisang Indah, salam sehat, salam bahagia saja ya semua tanpa terkecuali. Di siang hari ini juga selamat siang buat Bunda Warko, apa kabarnya? Yang ada di sana selamat bersibuk diri aja ya. Mudah-mudahan selalu setia di 103 Kowatop FM RRI Waikadat.

0: Dalam setiap lembar ada dunia yang menunggu. Dalam setiap kata ada pertualangan yang memanggil. Hari di mana kita diingatkan kembali pada pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui literasi. Buku bukan sekedar kertas, ia adalah jendela ilmu dan jembatan mimpi. Satu buku yang kita baca, seribu wawasan yang kita dapat. Buku adalah sahabat sejati yang tak pernah lelah berbagi ilmu. Setiap buku adalah warisan pemikiran. Mari tingkatkan literasi untuk Indonesia yang lebih cerdas. Jadikan membaca sebagai pelita untuk mencerdaskan bangsa. Selamat Hari Buku Nasional, baca buku, buka dunia.
1: Ayo kita jaga sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai sumber protein dan potensi maritim seperti ikan.
2: Tak semua pahlawan hadir dengan sorotan, sebagian memilih berjalan dalam sunyi, membawa harapan lewat aksi nyata. Menjadi relawan bukan hanya tentang memberi, tapi juga belajar memahami arti empati, kerjasama, dan kepedulian. Di balik setiap kegiatan sosial, ada tangan-tangan tulus yang bergerak tanpa pamrih. Mereka hadir untuk mengajar anak-anak, membantu korban bencana, hingga menjaga lingkungan tetap lestari. Relawan mengajarkan satu hal penting, bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari berbagai waktu, tenaga, bahkan senyuman sederhana, lahirlah pengalaman yang membentuk karakter dan memperluas cara pandang. Karena saat kita membantu orang lain bertumbuh, sesungguhnya kita pun sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Berbagi, belajar, bertumbuh. Satu langkah kecil hari ini bisa berarti besar bagi masa depan nanti.

Setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal yang takkan pernah habis. Pendidikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah merugi.

0: Dengan pendidikan, kita memutus rantai keterbatasan. Pendidikan bukan cuma soal angka di rapor atau ijazah yang dipajang di dinding. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu dunia, tempat kita belajar menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi masa depan. Mari terus belajar, terus bertanya, dan tak pernah lelah menuntut ilmu, karena bangsa yang besar dibangun oleh generasi yang terdidik.
1: Ternyata satu pohon yang kita tanam hari ini bisa memberi manfaat besar untuk lingkungan di masa depan. Karena itu, pemerintah terus mengajak masyarakat untuk ikut serta gerakan menanam pohon. Tidak perlu lahan yang luas, halaman kecil pun bisa jadi awal yang baik. Yuk, mulai dari rumah, kita mulai menanam pohon untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Agar semangat kerja kembali meningkat adalah dengan mengingat tujuan karir, menetapkan target harian yang realistis, beristirahat cukup, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, kelola stres dengan mengambil jeda, lakukan hobi kecil di sela-sela kerja, dan bangun hubungan positif dengan rekan kerja untuk menjaga motivasi tetap tinggi. Motivasi diri dan tujuan, ingat tujuan bekerja dan tetapkan target harian atau mingguan. Ubah pola pikir atau mindset, motivasi diri dengan reward, dan lalu kelola manajemen waktu dan lingkungan kerja. Dengan istirahat cukup dan berkualitas, tidur yang cukup sangat krusial agar fisik prima dan luangkan waktu juga untuk beristirahat di sela-sela jam kerja agar otak kembali segar, lalu Anda bisa menata meja kerja, buat meja kerja rapi dan nyaman. Tambah barang penyemangat seperti foto keluarga atau tanaman mini, dan yang terakhir, hindari multitasking yang produktif dengan kerja yang produktif.

0: Ya, mendengar di mana saja Anda berada, Elpi Sukai, si pesta panen yang baru saja berlalu di ruang dekar kita semua. Dan saat ini sudah membawa kita ke 57 menit berlalunya dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya, diterima kembali pendapon. Halo, Prodangdut RRI Waikana, selamat siang. Dekat siapa, di mana?
1: Selamat siang, dari Gedung Pakuan.
0: Apa kabar, Abdul Hamid?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat saja.
0: Oke, gimana cuaca di sana?
1: Sekarang ini dalam keadaan cerah cuaca.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu Madu Merah Itje Trisnawati, Patah Arang Leowaldin, atau Pacar Dunia Akhirat Rita Sugiarto?
1: Mau dengerin lagu apa tadi? Madu Merah yang pertama tadi ya?
0: Iya, Madu Merah.
1: Iya.
0: Lagu, mau kirim salam buat siapa?
1: Mau kirim-kirim salam dulu buat teman-teman, baik yang udah masukkan ataupun belum, yaitu kepada Abang Romli yang ada di Baji, Bunda Ilham di Pakuan Ratu, Cak Gundul tak lupa juga, dan buat Eva di Kasui tak juga lupa, juga untuk Ibu Nur yang di Barat Datu, Isinan Munir di kilometer 10, Cibi-Cibi di Banji, juga buat JK di Banji, juga buat Trimo di Banji, juga Putra di Waituba, Abang Darmannya tak juga lupa, Mbak Sri di Tenggamus, buat Alia di Barat Datu, dan buat Abang Herman tak juga lupa, dan Abang Jarwo, dan Abang Kadarudin, Putri Bandung, semuanya jelah dari A sampai Z, semua pendengar dan penggemar Radio RRI Waikanan, saya ucapkan selamat siang, dan semoga sehat-sehat semuanya.
0: Amin.
1: Juga buat Mbak yang lagi beraktivitas, semoga dalam keadaan sehat-sehat saja, tidak kurang apa apapun.
0: Amin.
1: Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Terima kasih Abdul Hamid yang ada di Gedung Pakuan. Salam sehat, salam bahagia ya. Bersama keluarga tercinta yang ada di sana. Di belakangnya. Halo, Prodangdut RRI Waikana, selamat siang. Dekat siapa, di mana?
2: Prodangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yang dari
0: salam
2: dari... Tahukah diriku?
0: Iya, Aditya.
2: Oke, makasih.
0: Apa kabar?
2: Kabarku baik.
0: Alhamdulillah. Cuaca gimana di Pesibar?
2: Cuacanya sekarang udah 3 hari panas pol.
0: Panas pol ya. Mau dengar lagu apa? Ada pesta, ada Madu Merah, Itje Trisnawati, Patah Arangnya Leowaldin, dan Pacar Dunia Akhirat Rita Sugiarto.
2: Pacar Dunia Akhirat aja lah.
0: Iya, dikirim buat siapa?
2: Dibingkiskan buat terutama buat Mbak Cara Asupa ya. Terus ada Titian Putri juga di Akhirat. Ada siapa lagi, ada pokoknya semuanya aja yang lainnya ya.
0: Iya.
2: Tanpa terkecuali. Yang lagi monitor, semuanya dalam keadaan sehat.
0: Amin.
2: Dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Iya.
2: Untuk Mbak Yaninya, terima kasih banget.
0: Sama-sama.
2: Semoga dirimu selalu dipanjangkan umur, dilimpahkan rezeki, dilancarkan urusannya, dan salam terbaik aja.
0: Iya, sama-sama.
2: Itu yang banyaknya.
0: Iya.
2: dari tempatku ini aku pamit ya.
0: Iya, hati-hati.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, pendengar, ya nih masih nantikan yang ia partisipasi di produk siang hari ini. Dan sebelumnya ya dibacakan dulu cek fakta RRI Wai Kanan di Wai Kanan Siak ini. Pendengar, sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim tentang adanya program bantuan intensif untuk semua guru ASN, PNS, dan impotaspen atau pensiunan. Unggahan ini mengklaim adanya pencairan bantuan hingga 21 juta rupiah dan mengarahkan pengguna untuk mendaftar melalui sebuah link. Akun Facebook dengan ID _ BUMN mengunggahnya pada 22 Januari 2026 lalu dengan narasi sebagai berikut: program bantuan insentif untuk semua guru ASN, PNS, dan impotaspen atau pensiunan. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan insentif guru ASN PNS senilai 21 juta rupiah. Raih peluang di tahun 2026. Namun benarkah klaim tersebut, pendengar? Hasil penelusuran tim cek fakta menunjukkan bahwa informasi tersebut tidak benar dan hoax, di mana link yang diunggah yang mengklaim sebagai akses mendapatkan bantuan insentif 21 juta rupiah ternyata mengarah ke phishing. Dan dikutip dari Terbox Hoax, berdasarkan penelusuran tim pemeriksa fakta Mavindo bahwa klaim dan tautan tersebut bukan merupakan situs resmi pemerintah maupun kanal lembaga yang menangani program insentif guru. Yani, terima penelpon kembali. Halo, Pro Dangdut RRI Wai Kanan, selamat siang.
3: Selamat siang juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Ini dengan Putra Malang Melintang di pinggir jalan.
0: Aduh, jangan terlalu pinggir, nanti jatuh.
3: Iya, memang itulah kerjaannya di
0: ini,
3: pinggir.
0: Ini ngantuk apa ngantuk?
3: Ngantuk sedikit. Habis hujan di sini, Mbak.
0: Oh, gitu ya, Mas?
3: Iya.
0: Oh.
3: Ini sama Mbak siapa ini?
0: Mau tahu apa mau tahu banget?
3: Tahu banget.
0: Oh, gitu. Boleh pilih lagu?
3: Iya.
0: Ada Madu Merah Ice Trisnawati, Patah Arang Leo Waldi, dan Pacar Dunia Akhirat Rita Sugiarto.
3: Pacar Dunia Akhirat aja ya.
0: Iya.
3: Kalau bisa, tapi nggak mungkin terjadi.
0: Nah, apa yang nggak mungkin di dunia ini?
3: Iya, mau pacar.
0: Kayaknya bukan putus asa. Ini orang-orang putus asa ini. Gak bisa.
3: Iya, bagaimana pesimis. Pacarnya udah duluan.
0: Harus optimis. Diri sendiri aja udah pesimis. Aduh.
3: Ya, pacarnya udah duluan. Bagaimana masih kita di dunia?
0: Gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Gak ada yang perlu dicoba. Kecuali satu, mati aja. Jangan dicoba.
3: Ngikut tapi entah nyampe sananya dari dunia ke akhirat itu apa mungkin ya?
0: Iya. Makanya jangan dicoba.
3: Ya nggak boleh dicoba, Mbak.
0: Nggak boleh.
3: Iya, soalnya waktu belum nggak bisa. Ada sih yang istilahnya ngedadak-ngedadak itu minum racun obat.
0: Nah. Itu mah akibat dari dua hal itu.
3: Nah, itulah itu yang enggak percaya pada yang mau kuasa.
0: Nah.
3: Iya, udah mau ngeduluin nyawanya. Ini nyawa yang pegang yang mau kuasa.
0: Sekarat pasti ya, itu.
3: Iya, salam sedikit, Mbak ya.
0: Boleh.
3: Buat Bang Ramli, bagaimana pengabarannya hujan?
0: Wih, pengabaran. Bahasanya luar biasa.
3: Iya, soalnya ditelepon enggak diangkat.
0: Pengabaran, cuy. Nah, terputus. Ya, pendengar di mana? Nah, ya diterima kembali telepon ya. Halo, produk dut RRI Wai Kanan, selamat siang. Dekat siapa di mana?
4: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar dirimu?
4: Aku baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Cuaca di sana gimana?
4: Cuacanya nggak jelas.
0: Nah,
4: Tadi mendung, sekarang panas, mendung lagi, panas lagi.
0: Tapi suasana hati jelas ya.
4: Suasana hati ikut kerok.
0: Waduh. Terombang-ambing
4: siang bolong. Mau marah-marah sama siapa? Enggak marah, tapi yo kesel.
0: Aduh, benci sendiri ya, itu judulnya benci sendiri.
4: Iya.
0: Mau boleh pilih lagu?
4: Pilih dirimu aja.
0: Oh, boleh dengan senang hati.
4: Dari tadi apa coba?
0: Dari tadi gak ada yang milih nih. Ada Madu Merah, Ice Trisnawati, ada Patah Arangnya Leo Waldi, ada Pacar Dunia dan Akhirat Rita
4: ya
0: Sugiarto.
4: Berat-berat
0: ya.
4: Pokoknya lagu pertama punya siapa?
0: Punyanya Ice Trisnawati.
4: Bukan yang request, gak ada.
0: Gak ada yang request sih.
4: Oh, itu dirimu yang nyiapin.
0: Enggak, disiapin sama tuh yang di depan.
4: Siapa yang di depan? Sini tak datengin.
0: Boleh.
4: Aku mau bilang ke dia, aku kalau suruh pilih, pilih yang siaran aja.
0: Oh gitu.
4: Kayaknya pilih yang Lewaldi deh.
0: Boleh. Mm-mm. Mau kirim salam atau ngikut?
4: Kayaknya mau ngobrol aja. Karena sudah lama tidak bersua.
0: Oh iya, benar.
4: Dengan kesibukan yang selalu ada kesibukan.
0: Ada, yang gak sibuk.
4: Lagi panen, Mbak, di sini.
0: Oh, panen apa tuh?
4: Panen kopi.
0: Wow, duit semua tuh.
4: Bukanlah, biji kopi semua.
0: Alah, itu yang dilihat kasat mata.
4: Ya. Kayak mana kalau udah giling larinya ke PM?
0: Kalau kita yang lihatnya itu biji kopi. Nah, kalau dirimu yang lihat itu duit semua.
4: Iya, ada di hadapan saya ini tumpukan kopi, bukan tumpukan duit.
0: Halo, duit semua tadi dijagain.
4: Kalau kopi, ya kalau tumpukan duit enggak saya jemur, Mbak.
0: Oh iya, kan ada prosesnya. Enggak
4: ada. Kalau aku jemur duit diambil Kak Yani nanti.
0: Pasti.
4: Ya udah, buat dirimu sehat selalu.
0: Iya, sama-sama dirimu
4: sehat
0: juga.
4: Selalu RRI mengudara untuk ya aku sendiri aja.
0: Iya.
4: Buat yang udah masuk kan salam kenal. Kok salam kenal ya?
0: Ya kenal aja lah dulu.
4: Salam kontak selalu.
0: Oke. Okay.
4: Yang belum masukan ya cepat masukan.
0: Kalau muat.
4: Yang tadi putus ya besok lagi nyambungnya. Karena kalau mau bertemu dengan penyiar RRI itu harus dipulin itunya, pulsanya. Malu-maluin aja. Buat dirimu sehat selalu ya. Makasih.
0: Iya, sama-sama dirimu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Pak D. Uis, ada yang lagi makan mie ayam nih. Boleh dong. Pak D, mie ayamnya kirim ke sini. Jangan pedes-pedes ya, banyakin sayur sawinya. Ya, ini angkat kembali penelpon. Halo, Prodangdut RRI Waikare, selamat siang. Aduh, storing.
5: Selamat siang juga.
0: Waduh, storing.
5: Nyambung lagi nih.
0: Banyak enggak pulsanya?
5: Ah, iya, bukan enggak ada pulsa, kena sinyal nakal di sana.
0: Oh, gitu.
5: Iya.
0: Apa yang tinggal?
5: Apa baru enak-enak ngobrol udah kangen.
0: Kangen gak tuh?
5: Iya, makanya nyambung lagi. Sapanya belum cukup.
0: Ya udah.
5: Buat Putra Duren, Pak Deka. Bang Munir, selamat siang. Iya. Siang sore apa nih?
0: Menjelang sore.
5: Oh, menjelang sore, siang menjelang sore ya. Buatnya Bu Gembrot. Buatnya Erlangga, yeah. Buatnya Bang Mirjon, yeah. Buat di Cibi-Cibi, buatnya siapa Lali Trimo,
0: yeah.
5: Buatnya Pak Sudi Bunga Mayang, buatnya Pak Abadi, Pak Tukul,
0: yep.
5: Pak Purwanto,
0: yep.
5: Buat semuanya aja lah.
0: Yeah.
5: Sepertiannya buat Titin yang ada di Lampung Barat.
0: Udah ngopi belum?
5: Oh, ngopi mau udah 75 kali.
0: Dikirain belum.
5: Dengar, Mbak.
0: Itu ditungguin sama Tiara Asipan.
5: Oh, ini kita juga lagi ngejemur ini.
0: Oh, enggak mau kalah ya.
5: Enggak kalah saingan. Tapi bukan ngejemur duit, memang ngejemur calonnya aja.
0: Mau dong.
5: Memang benar kata Tiara tadi, kalau nyemur duit, dia kuit kulun lah. Enggak boleh dijemur-jemur.
0: Yang
5: ya
0: orang udah, lihat.
5: Mbaknya selamat bertugas
0: ya. Iya, sama kasih sama-sama.
5: Sehat selalu ya. Lagunya tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Herbadi Dewi Kora. Salam sehat, salam bahagia. Ditungguin kopinya ya. Jangan sampai kurang satu biji pun. Belakangnya ya nih, terima kembali. Halo, Prodangdut RRI Waikana, selamat siang.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
6: Dengan Putri Bandung, Mbak. Gimana kabarnya?
0: Oh, Putri Bandung. Apa kabar? Kabar baik?
6: Alhamdulillah, kabar aku baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah.
6: Kabar Mbak baik-baik sayang juga, kan?
0: Di sana gimana cuaca?
6: Cuaca alhamdulillah, kalau hari ini cetar membahana. Sama dengan suara dirimu, cetar membahana. Iya dong.
0: Mau request lagu apa?
6: Ada lagu apa
0: yang... Madu Merah, Ice Trisdawati, Patah Arang Leo Waldin, Pacar Dunia Akhirat, Rita Sugiarto.
6: Ice Trisdawati aja deh.
0: Iya, mau mandi madu?
6: Mandi madu. Sebentar lagi aku mandi madu kok, Mbak.
0: Boleh. Mau kirim salam?
6: Kirim salamnya udah kutitipin sama yang barusan masuk itu tadi.
0: Iya.
6: Kan udah banyak juga dia salam. Semoga dia selalu ingat sama aku.
0: Oke. Okay.
6: Pokoknya buat mbaknya salam cantik aja dan sehat selalu.
0: Amin, makasih.
6: Selamanya mengudara di RRI ya.
0: Iya.
6: Pokoknya buat semuanya yang enggak aku sapa ya, mohon maaf.
0: Iya,
6: yang
0: sama-sama.
6: Pokoknya saya mohon pamit.
0: Iya.
6: Mbak cantik ya.
0: Iya.
6: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri Bandung. Salam bahagia bersama keluarga tercinta. Baik pendengar, sama-sama kita simak satu lagu dari Ice Trisdawati, Madu Merah.

0: harus dimulai dari ladang yang luas. Cukup dari setiap jengkal tanah di sekitar rumah kita. Perkarangan bukan sekedar ruang kosong, tapi sumber gizi dan harapan bagi keluarga. Dengan menanam sayuran segar sendiri, kita tidak hanya menghemat pengeluaran, tapi juga memastikan apa yang kita makan sehat dan bebas pestisida. Lahan sempit bukan hambatan untuk mandiri pangan. Manfaatkan botol bekas, ember, atau sistem vertikultur untuk menanam sawi, kangkung, hingga cabai. Dengan modal minimal dan pupuk organik dari sampah di dapur, kita bisa panen setiap hari langsung dari depan pintu. Ketahanan pangan keluarga dimulai dari tangan kita sendiri. Mari menanam hari ini untuk panen sehat esok hari. Jadikan rumah kita lumbung pangan mandiri.
1: Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan seringkali berakar pada faktor ekonomi, pandangan sempit bahwa sekolah tidak menjamin kesuksesan, dan kurangnya akses yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup dan potensi diri. Hal ini diperparah dengan anggapan pendidikan hanya membuang biaya dan waktu, terutama di daerah pedesaan. Penyebab rendahnya kesadaran pendidikan yang pertama adalah faktor ekonomi, lalu pola pikir, yang ketiga kurang jelas akses dan sarana, yang keempat adalah lingkungan dan budaya. Lalu dampak kurangnya kesadaran pendidikan, yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang terstruktur, kurangnya kemampuan analisis sosial dan ketertinggalan teknologi, dan yang terakhir terhambatnya kualitas sumber daya.
2: Saudara pendengar, jangan lagi kita hanya menunggu siapa yang harus memulai. Dunia ini tidak rusak begitu saja, ia rusak karena kita mengabaikannya. Dalam menjaga bumi adalah amanah, bukan pilihan. Setiap kerusakan yang terjadi ada peran manusia di dalamnya. Dan itu berarti kita juga punya tanggung jawab untuk memperbaikinya. Mulai hari ini, kita berhenti abai, kurangi yang merusak, lakukan yang menjaga. Karena perubahan besar tidak datang dari satu orang, tetapi dari kesadaran kita bersama. Dari kita menjaga dunia, atau dari kita dunia.

0: Kita sering merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya kita sadar bahwa waktu tak pernah menunggu siapapun. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, dan hari ini adalah hadiah. Jangan biarkan harimu habis hanya untuk hal-hal yang tidak memberimu arti. Hargai setiap detikmu, karena saat ia berlalu, tidak ada jumlah uang sebanyak apapun yang bisa membelinya kembali. Gunakan waktumu untuk apa yang benar-benar penting. Menghargai waktu bukan berarti harus selalu sibuk setiap saat. Menghargai waktu adalah tentang menjadi hadir sepenuhnya di momen yang sedang kita jalani. Letakkan ponselmu, tatap mata orang di depanmu, dan nikmati percakapannya. Karena momen yang kita anggap biasa hari ini bisa jadi adalah kenangan yang paling kita rindukan di masa depan. Jangan hanya menghitung waktu, tapi buatlah waktu itu berharga. Karena waktu itu gratis, tapi tidak ternilai harganya. Kamu tidak bisa memilikinya, tapi kamu bisa menggunakannya. Sekali kamu kehilangannya, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Jadi, berhentilah menunda. Mulai sekarang, hargai waktumu, hargai hidupmu.
1: Ayah dan bunda, anak adalah peniru yang hebat. Mengajarkan mereka membuang sampah pada tempatnya bukan hanya soal kebersihan, tapi soal melatih tanggung jawab sejak dini. Ayo beri contoh nyata dan apresiasi setiap kali si kecil berhasil menjaga kebersihannya. Langkah kecil mereka hari ini adalah nafas segar untuk bumi di masa depan.

0: Main game boleh, tapi jangan sampai lupa waktu. Ayo, ajak si kecil keluar rumah, menghirup udara segar, lihat hijaunya pohon, dan main bareng teman sebayanya. Mata sehat, tubuh kuat, hati pun jadi senang. Ayo, simpan HP-mu, mari kita main di luar rumah.
1: Di balik kisah sederhana, tersimpan kekuatan luar biasa. Dongeng bukan sekadar cerita pengantar tidur. Ia adalah jembatan pertama anak mengenal dunia tentang kebaikan, kejujuran, dan keberanian. Lewat tokoh-tokohnya, anak belajar memahami emosi. Lewat alurnya, mereka mengenal sebab dan akibat. Dan tanpa disadari, nilai-nilai kehidupan tertanam sejak dini. Dalam dunia pendidikan, dongeng menjadi metode belajar yang menyenangkan. Ia menimbulkan imajinasi, memperkaya kosakata, dan melatih kemampuan berpikir kritis. Lebih dari itu, dongeng juga mempererat hubungan antara guru, orang tua, dan anak. Karena setiap cerita yang dibacakan adalah momen kebersamaan yang penuh makna. Di era digital ini, peran dongeng tetap tak tergantikan. Sebab dari cerita-cerita sederhana, lahirlah generasi yang berkarakter dan berempati. Mari hidupkan kembali budaya mendongeng, karena dari sebuah cerita, masa depan bisa terjadi.

0: dunia akhirat yang baru saja berlalu dari ruang dengar kita semua pendengar. Satu lagu dari Rita Sugiarto di Prodangdut RRI Karat siang hari ini. Ya, diterima kembali penelpon. Halo Prodangdut RRI Karat, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Yani.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Lek Trimo?
1: Baik-baik.
0: Mau dengar lagu Sonia Ebingesti, Rahasia Cinta Epitamala, atau Jangan Cintai Aku Hamdan ATT? Oh iya, sayang tidak mencintai, aku tidak mencintaimu.
1: Aku buat tadi Pak yang di domba kan itu siapa Pak?
0: Abdul Hamid.
1: Lupa Aslam, itu lupa. Bunda selamat siang, Ibu Nur selamat siang. Bunda Atira Sipa, Bunda Ilham selamat siang. Bunda Nitya Dikrui selamat siang. Pak Sinan Munir, Pak Jekas selamat siang. Pak Ramli selamat siang. Pak Dharma juga selamat siang. Untuk semuanya, jangan cintai aku dulu.
0: Iya enggak, cinta duriannya aja, durian.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lek Trimo. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta. Di belakang cah, halo Prodangdut RRI Karena selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Isinan Munir.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Cuaca di sana gimana?
2: Semoga Mbak Yani ya, mudah sehat juga.
0: Amin. Mau pilih lagu Jangan Cintai Aku Hamdan ATT, Rahasia Cinta Epitamala, Sonia Ebingesti.
2: Sonia.
0: Iya, lagunya dikirim buat siapa?
2: Ya, lagunya dikirimkan kepada apa itu Hatta Ismail ya, diterima Pak Herman, kemudian Pak Darman ya, kemudian Basro Zakar Bakti, Pak Abadi Pak Suh namanya, kemudian Pak JK, Pak Jeki, Herman Permana Moradua, Putri Bandung, Pak Merson, kemudian Pak Tukur, kemudian Heria Pradatu, Putra Kerana, Purwanto Martapura, Denny Bikanmu, Ibu Sri Tanggamu, Pak Widayanti yang ada di Untung Mekti, kemudian Suryati Pilamaru Epa di Kasui, kemudian Mas Adi Saputra Banyang Asin, Mbak Widayanti Lugu Lidau, kemudian Bang Topan, kemudian Abdullah Beredatu, kemudian Epa Kasu, kemudian Pak Sahid, Pak Wahito, kemudian yang ada di apa itu Bandar Lampung ya semuanya. Salam sehat lalu.
0: Amin.
2: Selamat menggerakkan acara Prodang Budway Kanan ya, yang ada di Oko Timur, Oko Selatan. Selamat siang, sehat lalu ya. Kemudian untuk bayaninya ya, makasih
0: semuanya,
2: semoga diberi kesehatan keluarganya, panjang umur ya, ke depan lebih bagus daripada hari yang kemarin. Itu aja Mbak Yani, terima kasih
0: kemudian
2: masyarakat pendengar RRI Kanan ya semuanya, selamat sore kemudian terima kasih. Tahbi pun, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sinan Munir, salam bahagia bersama keluarga tercinta. Baik, kita simak kabar dan hati-hati, jangan cinta ya.

0: Pemerintah terus mengajak masyarakat untuk hidup lebih hemat energi, mulai dari penggunaan listrik, air, hingga pengurangan sampah plastik. Dan ini semua bisa kita lakukan dari rumah. Contoh, matikan lampu saat tidak digunakan, cabut perangkat elektronik, gunakan air secukupnya, dan biasakan membawa tas belanja. Kebiasaan sederhana ini bukan hanya menghemat pengeluaran, tapi juga membantu menjaga kelestarian lingkungan. Karena bumi yang kita tempati hari ini adalah warisan untuk generasi mendatang.
1: Paket! Mas, paket mas!
2: Ya, sebentar ya.
1: Atas nama Mas Rio ya.
2: Loh, kok gini sih mas?
1: Lah ya nggak tahu mas. Ya udah ya mas, saya buru-buru.
2: Mas, mas! Mas! Salah ini mas barangnya mas! Mas!
3: Era digital telah membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Seperti salah satunya ialah berbelanja secara daring yang menjadi salah satu aktivitas yang cukup digemari oleh banyak orang. Masyarakat juga hanya cukup bertransaksi dimanapun, lalu barang yang Anda pesan akan diantar sesuai dengan pesanan dan alamat yang Anda simpan. Ada beberapa tips agar Anda tidak tertipu dengan produk palsu saat berbelanja. Yang pertama, pilihlah e-commerce terpercaya yang memiliki rekomendasi cukup bagus. Bandingkan juga dengan e-commerce lain sebagai acuan bahwa Anda benar-benar tidak salah memilih e-commerce tersebut. Kedua, cek kembali apakah e-commerce yang Anda pilih tersebut sudah terverifikasi atau belum. Disarankan Anda untuk tidak sembarang mengklik tautan melalui SMS ataupun email. Cukup langsung kunjungi situs e-commerce tersebut ya. Ketiga, usahakan cari e-commerce yang memiliki rating yang bagus. Biasanya e-commerce

jiwa. Dan yang terakhir, jangan pernah bagikan kode rahasia Anda apabila ketika Anda mendapatkan kode tersebut melalui pesan singkat, misalkan SMS, itu adalah kode untuk otorisasi transaksi. Jadi, jangan pernah bagikan kode yang bersifat rahasia ke pihak manapun yang tidak Anda kenal dengan alasan apapun. Jadi, tetap waspada dan happy shopping ya, sob!

0: cuaca ekstrim dan guncangan ekonomi merupakan pendorong utama kerawanan pangan yang seringkali tumpang tindih dan saling terkait. Orang-orang yang mengungsi dari rumah dan sumber pendapatan mereka termasuk di antara kelompok yang paling rentan. Ada 4 faktor inti yang mempengaruhi ketahanan pangan seseorang. Yang pertama, penggunaan. Yang kedua, akses. Yang ketiga, ketersediaan. Dan yang keempat, stabilitas.
1: Tidak membutuhkan banyak teori untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Satu aksi kecil lebih baik dari 1000 teori di atas kertas. Kita tidak bisa mengembalikan bumi seperti semula, tetapi kita bisa menjaga bumi tidak lebih rusak dari hari ini dengan kita membuang sampah pada tempatnya.

di suatu tempat di dalam jantung alam, terhampar kehidupan yang begitu berlimpah. Hutan, sebuah keajaiban alam yang memberikan perlindungan bagi beragam flora dan fauna. Namun di balik keindahannya, hutan juga menghadapi ancaman serius. Penebangan liar, pembakaran hutan, dan eksploitasi tanpa batas telah menjadi ancaman yang mengintai kelestarian hutan kita. Dampak tidak hanya dirasakan oleh alam, tapi juga oleh manusia yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka. Memelihara hutan adalah kunci untuk memastikan kelangsungan hidup planet ini, tetapi juga menyediakan air bersih, obat-obatan alami, dan habitat bagi jutaan spesies. Harapan masih ada. Saat ini, saat yang tepat untuk bertindak. Mari kita jaga hutan kita sebagai warisan untuk generasi mendatang. Dengan memelihara hutan, kita memelihara kehidupan itu sendiri.

Pendengar di mana saja anda berada, tepat terasa kita sudah kebersamaan kita di Waikada siang ini, edisi Minggu 10 Mei 2026. Dan saatnya dipamit dari ruang dengar ada semuanya. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan anda. Mohon maaf kalau ada salah kata. Selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga tercinta. Dan kita akan berlangsung bergabung dekat Perempat Bandar Lampung. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan wasya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mahasiswa mengenakan busana daerah pada parade Festival Budaya Nusantara di area Stadion Pekansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 10 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Bogor berkolaborasi dengan mahasiswa program studi komunikasi digital media Sekolah Vokasi IBB menggelar Festival Budaya Nusantara ke-17 tahun 2026 sebagai wadah kolaborasi lintas budaya sekaligus memperkuat identitas budaya nasional di tengah perkembangan era modernisasi. Informasi selanjutnya, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irina Umar mendukung Nuanu Creative City di Kabupaten Tabanan sebagai kawasan ekosistem ekonomi kreatif Indonesia masa depan yang menggabungkan produk kreatif berbasis seni, alam, teknologi, dan budaya. Nuanu adalah kawasan ekonomi kreatif seluas 44 hektar di Bali yang dibangun dengan landasan filosofi Trihita Karana, yakni menjaga harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam. Kawasan ini menjadi pionir pusat inovasi yang berhasil menyatukan modernitas dengan nilai tradisional Bali, serta menjadi wadah kolaborasi global bagi seniman untuk menciptakan karya dari material ramah lingkungan. Demikian Wahca pukul 15, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
1: Ih, serem banget ya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, api kabah minak muaki indekan casa unjini di Papun Cenganan Kuti. Putungga Jama Amalia di Debi Kani Sinji edisi Kani Minggu yuk di tanggal 10 Mei 2026. Dan tentunya minak muaki Amalia ngancing minak muaki togo pukul 17 waktu Indonesia Barat dalam prodangdut ya. Minak muaki dangdut adalah kita. Jadi gue minak muaki sehingga gabung dacok telepon di 0721255112 atau melalui WhatsApp di 0811720985. Iya, sudah ada yang masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Api kabar Bang Senin?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Labung mawat Bang di Disan.
1: Labung.
0: Labung. Labung. Pagun Labung. Pagun di DJ Mawat. Payo kita. Bang Hagan ngis lagunya siapa? DJ Wat lagu Ijuk Pujaan Hati Jama Gadis Malaysia.
1: Pujaan Hati. Ya.
0: Pujaan Hati. Hagan kirim-kirim salam Bang Daco Bang.
1: Mama, halo. Jaga budaya. Daco Hati lalu. Mama Jaya Jaya. Tempat tinggal.
0: Oke, terima kasih Bang Senen. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen. Saya kadu jadi penelpon pertama Nek Amalia di Prodangdut edisi Kani Sinji ya, Kani Minggu tanggal 10 Mei 2026. WhatsApp lagi saya Pagun Haga gabung dacok minak muaki di 0721255112 atau di WhatsApp Prompat di 0811720985. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo, halo.
2: Lagi apa Bu?
0: Lagi ngangkat telepon nih. Jemuran mah udah.
2: Bu? Tanggal 10 Pak Wajian tuh kok cerah sekali Bu. Tanggal 10 bulan Mei nih Bu.
0: Setiap hari kayaknya cerah terus. Mudah-mudahan ya.
2: Kayaknya beda lah pokoknya Ibu Amalia
0: tahun ini. Gitu ya.
2: Iya. Ada apa itu Bu?
0: Ada apa? Gak ada apa-apa. Oh. Harus dijalanin, disyukurin ya kan, dinikmatin gitu.
2: Alangkah hebatnya Ibu Amalia.
0: Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
2: Bu, aku request boleh nggak Bu?
0: Request apa tuh?
2: Dapat tolong cariin ya Bu.
0: Apa tuh?
2: Dari Happy Asmara yang Kupuja-puja Bu.
0: Oh ada.
2: Ada Bu.
0: Ada dong.
2: Itu cantik deh.
0: Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ada.
2: Ya.
0: Tapi kalau kupuja-puja. Oh, adanya Gita Yubi.
2: Aduh.
0: Versinya Gita Yubi bukan bukan Happy Asmara. Gita Yubi adanya.
2: Nah, terus yang selain itu siapa Bu yang nyanyi Kupuja-puja?
0: Kita adanya itu aja.
2: Ya ampun.
0: Gita Yubi, nggak apa-apa dong.
2: Nah, kalau Nela Karisma kalau tercipta bukan untuk Bu, nggak ada Bu ya?
0: Ada.
2: Nah, ya udah itu Bu biar ngebit Bu ya.
0: Kalau ngebit naik aja ngeng-ngeng gitu ya.
2: Ya buat Ibu terima kasih. Assalamualaikum.
0: Udah gitu aja.
2: Ya.
0: Oke deh. Ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah, orang ganteng katanya yang ada di Waikanan ya. Ada siapa lagi yang pengen bergabung? Boleh ya, minak muakhi, Amalia masih buka kok teleponnya. Tenang aja, sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat di Prodangdut ya. Oke, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Amalia.
0: Iya, apa kabar, Ayah Sultan Seguai?
3: Masih takah maksumah ni itu.
0: Iyulah.
3: Ya kak, ngiram benar dibunyi mo.
0: Api?
3: Ya kak ngiram dibunyi mo.
0: Oh, payu kita. Hmm.
3: Dibunyi kau ngiram ni rupa, kerana makum kenal le rupa kan.
0: Ah.
3: Iya, dibunyi ngiram suara emas.
0: Aduh, suara emas bisa dijual nggak tuh?
3: Nah, enak kalau, juga. Kalau dijual dengan sesuai laku mahal.
0: Ayo Sultan Seguai, agar ngis lagunya siapa? Di DJ Uwat lagu Pujaan Hati Ijuk Jama Gadis Malaysia. Sama apa? Tadi requestnya Bang Abdullah, Kau Tercipta Bukan Untukku, yang mana?
3: Apa lemon kilo lagu sedang-sedang saja Peti Vera gitu Mas.
0: Sedang-sedang yang mau diputer Peti Vera adanya Maco.
3: Oh, ya ada.
0: Saya siapa?
3: Saya pertama ini apa nak?
0: Pujaan Hati.
3: Oh, saya kedua.
0: Ijuk.
3: Oh, saya pertama kau. Bagi saya pertama dek.
0: Oke, okay, Pujaan Hati yo. Payu kita. Laju.
3: Di sana hujan nggak, labung nggak?
0: Labung sih, jeno. Kita ganta kado enji, tapi kado tahu.
3: Aduh, kok ada? Lain tahu, tahu.
0: Tahu, kihane sikam.
3: Iya, tahu. Jom sih aku sih, jom sih kamu ada. Hujan kamu ada.
0: Bukan
3: hujan, hujan lodek nape? Tukarai.
0: Tukarai.
3: Tukarai, kau. Lepas aku sih kamu biar berbenyi.
0: Berbenyi. Ayo kita. Jadi lagunya apa Jeno? Oh, Pujaan Hati yo.
3: Pertama Jeno.
0: Oke, siap.
3: Biasanya sesuai lah mengkau patut-patut payah, apa patungan?
0: Dah cok, kidang dang benih-benih, kasihan sama saya Bakhi, saya agak gabung, oke?
3: Oke.
0: Lanjut.
3: Tadi numpang bertanya dia masuk sampai siaran Amalia. Hati katamu dijah sihat mikuda badan.
0: Alhamdulillah sehat pun.
3: Alamun bagi si kena tak bagi gawasan. Betan sebuah gunung ayah kecamatan Pubian.
0: Iyo.
3: Iya. Kelimban di pubalahan bagi sekam sedihnya. Lihat neku do badan Amalia ujian di keluarga.
0: Amin.
3: Ada pun jema belia pun.
0: Dia pun.
3: Ayo, saya sekolah mana?
0: Sampai telu.
3: Oh, apa?
0: Wat Bang Senen jama Bang Abdullah.
3: Abdullah.
0: Iyu di way kanan.
3: Oh, saya sekolah nak Abdullah saya baca ini ya. Oh, Abdullah si jaga lah.
0: Abdullah orang paling ganteng.
3: Ya. Wekannya awak kanan Abdullah ya.
0: Iyo.
3: Ya awak kanan gogok mak mirip-mirip sama bahasa Kampubian ni awak kanan dah. Ya. Salam pak ya.
0: Apa you?
3: Salam kenal sama Abdullah ini awak kanan. Kemudian Senin Monik Dina saya peku Dina. Sopan Monik di Kota Karang. Kemudian Edo di Teluk ya. Dan Munih Bang Narawi di Kelianda. Bang Haji Usai Munih, Haji Usman Sendi Munih di Kelianda Munih ya. Kemudian Bang Riko di Pesawaran. Kemudian Bang Edtop. Kemudian Bang Putuk Tua Pondetne, ya. Kemudian Jana Bang Topik Hidayat Nemone, Bang Etendi di Oku Selatan Nemone, ya. Pokok Unyin-Unyin Abang lah, ya.
0: Oke.
3: Ya, terkecuali Unyin-Unyin Abang, ya. Hanya A, 3, Z. Bunda Nemone, Bunda Ros, ya. Bunda Sama, Bunda Elia, ya. Kemudian Bunda Tin, Bunda Nai, pokoknya Unyin-Unyin Bunda lah, ya. Ya, tanpa terkecuali, ya. Aduh kenapa awam ya? Ya, jadi buat pentun kuah dan cakap kuah kawan.
0: Ah, dah cok.
3: Dapat ya. Mati balak mau kayu sayang bakak ni baso. Ya rindu zaman iku malia sayang lamban mu jawa. Ajak tibong malang lesung ulai kecabang uwa lalat uai lalat gunung malia diku mak pandai lupa atau mana pun nyama malia tetap pun
0: iya pun
3: ada kata kawan malia ya
0: iyo
3: ketua saya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ayah Sultan Seguai. Saya Kadu telepon Munih di 255112 ya. Telu penelpon melalui 0721255112. Kita beralih ke WhatsApp dulu ya. Ada yang dari Minahasa nih jauh-jauh. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak
0: Rini. Sore.
4: Ini favorit saya nomor 1.
0: Oh, Masya Allah. Gimana kabarnya nih Bang Tajudin?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Hari Minggu ngapain ya aja nih biasanya?
4: Di rumah aja ini lagi libur.
0: Oh, hari Minggu di rumah aja, gak keluar, gak janjian gitu.
4: Iya, enggak, lagi hujan di Minahasa ini.
0: Oh, di Minahasa lagi hujan. Oke, di sini baru aja berhenti hujannya. Pindah nih ke Minahasa. Bang Tajudin mau dengerin lagunya siapa? Ada
4: Ikutan aja
0: boleh.
4: Gimana Mbak Amalia kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semangat.
4: Gak bersua di telepon ya?
0: Iya ya.
4: Biasa bulan ada kali ya.
0: Ya barangkali Bang Tajudinnya lagi ini ya, lagi sibuk ya kan, jadi nggak sempat ikutan.
4: Mbak Amalia, apa kan ada acara UMKM beberapa minggu Jumat yang 2 minggu lalu kayaknya itu tanggal berapa itu?
0: Bulan lalu ya?
4: Dengerin. Iya. 1 Mei ya kalau nggak salah ya itu.
0: Bang Ferry. UMKM, iya betul.
4: Iya, kan udah subscribe itunya YouTube channelnya.
0: Ah gitu.
4: Banner Lampung.
0: Ah gitu. Mantap. Makasih ya.
4: Iya, salamnya buat semuanya aja. Aku mau nanya satu pertanyaan boleh buat Amalia ya?
0: Apa tuh? Pakai ChatGPT ya, pakai ChatGPT ya aku ya. Jawab. Jawabnya pakai ChatGPT ya.
4: Maksudnya mau nebak aja, maksudnya mau nebak gitu, apakah benar apa salah.
0: Gitu, apa, kenapa tuh?
4: Tinggal bilang iya apa enggak gitu aja.
0: Aduh, sih. Aku jadi takut.
4: Iya.
0: Gimana tuh, gimana?
4: Mbak Amalia ini kalau bisa aku tebak dari suaranya, anak pertama, iya apa enggak gitu. Gitu aja sih.
0: Iya apa enggak ya, iya apa enggak ya. Aduh, mau tahu banget nih.
4: Gak apa-apa juga sih kalau gak mau dikasih tahu gitu. Ya cuma kalau dari tebakan aku pertama, tapi gak tahu juga sih. Tebakan apa aja loh.
0: Kamu ngelihat ini ya dari kartu keluarga aku ya?
4: Enggak, dari suaranya.
0: Mbak Maria dari kan suara
4: dewasa gitu.
0: Oh Masya Allah, ya Allah. Iya sih ya, bener lagi. Kok bisa tahu?
4: Benar ya, tapi emang benar anak pertama gitu.
0: Iya betul. Iya betul, betul. Tapi saya nggak bisa kasih 100 ya.
4: enggak. Cuman apa namanya?
0: Ah betul.
4: Mungkin memang enggak berlaku pada semua orang. Aku cuma kalau nebak biasanya kalau suara

0: enggak dimu.
1: Bungsu dong.
0: Iya.
1: Oh, kamu anak bungsu. Iya. Enak biasanya dong punya kakak. Anak, aku enggak punya kakak.
0: Iya, emang cocok jadi kakak kan.
1: Iya. Aku enggak punya kakak.
0: Anak pertama itu biasanya mandiri gitu ya. Biasanya wanita mandiri gitu, Mbak Malia.
1: Apalagi? Terus?
0: Ya, terus romantis itu sama pasangan apa suami.
1: Waduh, ini agak lebih dalam lagi. Ini kayaknya buka konseling nih. Bang Tajudin buka konseling nih.
0: Setia, sabar, baik hati, gak gampang marah gitu. Gampang ketawa gitu. Itu buat
1: harus apa ya, dibawa santai aja sih gitu ya. Jangan tapi semuanya dibawa serius.
0: Mbak Amalia udah mau ngasih tahu gitu kalau kemarin Mbak Julita bilangnya enggak, tapi cuma diam aja, cuek gitu.
1: Gitu.
0: Mbak Amalia mungkin orangnya agak tertutup kalau Mbak Julita.
1: Gitu ya.
0: Mbak Amalianya. Selamat bertugas.
1: Iya.
0: Maaf kalau ada kesalahan ucapan hari ini gitu. Cuma penasaran aja gitu. Pengen tahu.
1: Oke, iya.
0: Besok masuk siang berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Kalau mau nanya terakhir, kalau di siang itu terima telepon juga enggak ya?
1: Ada siang, di jam 10.
0: Jam 2 jam apa 1 jam?
1: 1 jam. Dari jam 10 sampai jam 9 sampai jam 11.
0: Jadi jaga kesehatan.
1: Iya, amin. Terima kasih.
0: Sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Makasih, Mbak.
1: Oke, iya.
0: Mbak Amalia. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Tajudin ya di Minahasa, Minak Muakhi ya. Sudah gabung juga di Prodangdut untuk edisi hari ini, hari Minggu. Katanya di rumah aja gitu karena lagi hujan. Iyalah ya, kalau sananya lagi hujan ya di rumah aja, ngapain keluar, nanti basah kuyup ya kan. Yaudah, Minak Muakhi, kita tahan dulu ya teleponnya yang mau bergabung nanti setelah wakca ya. Kita puterin dulu lagu-lagunya tadi yang udah dipilih sama sama siapa ya tadi, ada siapa aja kok jadi lupa. Ada ya Bang Senen, Bang Abdullah, ada Ayah Sultan Segoy juga ya, dan juga ada Bang Tajudin tadi. Nanti Amalia balik lagi, Minak Muakhi, tetap bersama Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras,

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Pertumbuhan transportasi. Rumah tangga, pembakaran sampah, pembangkit listrik tenaga batu bara, hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat.

0: Pendapat FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 16. Mina mewakili komunitas seni yang akan mengikuti ajang Pesta Kesenian Bali 2026 mulai mematangkan persiapan guna menampilkan performa terbaik. Komunitas seni Batu Renggong sendiri merupakan duta Kabupaten Badung yang berasal dari Desa Delot Peken, salah satu sanggar yang akan tampil pada parade Gong Kebiar, yaitu atraksi seni paling padat penonton sepanjang Pesta Kesenian Bali. Ketua Komunitas Seni Batu Renggong menyampaikan nantinya mereka akan menampilkan sajian bernuansa lokal khas Mengwi pada 8 Juli 2026 bersamaan dengan Duta Kabupaten Gianyar. Terkait konten yang akan ditampilkan di Pentas Kesenian Bali 2026, Komunitas Batu Renggong membawakan 3 sajian utama, yaitu tabuh lelambatan, tari kreasi, dan fragmentari. Seluruh garapan mengangkat kearifan lokal dan sejarah spiritual wilayah Mengwi yang disesuaikan dengan tema Pesta Kesenian Bali, yaitu Atmakerti atau segala kisah atau aktivitas yang berkaitan dengan penyucian dan pemuliaan jiwa atau Atman. Komunitas seni ini juga menggandeng seniman lokal yang aktif dalam pembinaan seni serta penggarap berpengalaman yang memiliki kedekatan emosional dengan komunitas. Beranjak mit informasi saibari, sejumlah seniman di kota Cirebon, Jawa Barat melestarikan kesenian khas daerah tersebut, yakni Wayang Wong, melalui pagelaran dan pementasan budaya tradisional yang digelar di Keraton Kacirebonan. Ketua Panitia Festival Wayang Wong dan Pentas Seni Tradisional Keraton Kacirebonan mengatakan pagelaran tersebut menjadi ruang kolaborasi bagi seniman dari kota dan Kabupaten Cirebon untuk menjaga keberlangsungan budaya daerah. Sebanyak 13 sanggar seni dari kota dan Kabupaten Cirebon terlibat dalam kegiatan tersebut dengan total sekitar 150 penari yang tampil sepanjang acara. Pertunjukan puncak menampilkan wayang wong bertajuk Runtut Raun Sauyunan yang dipersiapkan khusus oleh sanggar seni Sekar Pandan di kota Cirebon. Pelestarian wayang wong membutuhkan dukungan dan kebersamaan antar seniman agar kesenian tradisional tersebut tetap bertahan di tengah perkembangan zaman. Demikian Wakca jam 16, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Aduh, pasak-pasak apa lagi? Mas Moni, itu kok unyi ni si pasak belau ni nomad so. Ini nanti ngeluak motor ko, Pai.

0: pada cahana nya haga luah yo. Ki mobil tangga parkir di hadapku jo. Haga luar di pamak motor ku jo.
1: Medi! Medi!
0: Aduh di pamonde Medi. Medi, tolong segera pe mobil mu wet ni haga luah.
2: Allah api api we ni kon jadi tetangga ribut ni hanapi lah.
0: Woi, tolong lihat ku pe mobil mu no api mone mulai ku parkir di tengah bahku lah. Hape cahana nya haga luah. Ki mobil pe di
2: siut ni handoni ku angkat tangan ngebang na weh nyalain ngilu duit mo nyak numpang markir ko dija
0: niku mah numpang markir aku pake kucawa mawat niku ngelhani niku parkir di san mula cepat kong beli mobil lah kima lahan parkir
2: kita lagi juga wana kena ada kita tangga cerit kayak sirik cuma cawa ko niku na sirik tanda tak mampu
0: lain uli nyak sirik atanya tanda tak mampu lah mon duit ku kaya agam beli mobil lo kena uli nyak ngangon nyak mendo lahan parkir mula duit ku kubeli nyak sabah kau di pekon lah katudu ali ku pake mobil mo nyak ada telio nyak ada telio katamu niku mak kena lagi kena parkir di tengah bahko
2: kena ada jerma sama agak sedekah sekali cuma tetangga pahala mau di aku kami cuma mau lindiku cerewet ni angkona
0: Allah ni ku sama do ami-ami ni moneh ngekinar ku mobil basing basing gawo inti ni Medi kini ku haga ngebeli mobil yo angok ko pai uat lahan parkir mo mawa kiku ku kejikan ni ku ganggu tetangga malam ku kenasa hadu tu pandai kam tahu di lahan sesempit
2: kan ku beli gawa tanah kongji amit-amit gawa tetangga ni
3: waduh, bahaya banget sih.
4: Bahaya gimana?
3: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
4: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, minat mungkin dekan Cason yang di Papua, cekanan kuti, mohonlah luar jamaah Amalia ya. Dan Amalia bagun ngebuka telepon di 0721255112 atau juga melalui pesan WhatsApp atau telepon WhatsApp ya di 0811720985. Masih di acara Pro Dangdut Minak Muahi ya. Lagu-lagu dangdut bisa Minak Muahi pilih di kesempatan sore hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Iya, gimana kabarnya? Iya pun, gimana kabarnya nih Kang Apin?
2: Kabarnya wawai.
0: Alhamdulillah.
2: Wawai gawo.
0: Alhamdulillah, wawai ya.
2: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
2: Kata bahasa Sunda mah saya wae.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat juga.
2: Aja.
0: Masya Allah.
2: Alami karena sekarang duduk di kursi.
0: Kalau seandainya jalan-jalan gak bisa ngangkat teleponnya ya, nih Kang Apin.
2: Iya. Gak jalan-jalan di hatiku aja.
0: Aduh.
2: Mana jalan-jalan di hatinya Bang Senen?
0: Kenapa tuh?
2: Iya, dengan jalan-jalan di hati-hati.
0: Azik-azik. Hey.
2: Biar kita happy.
0: Iya.
2: Mbak Amelia aja jadi. Sekarang mandi sendiri.
0: Aduh, masa sih? Enggak dong. Kata
2: sendiri
0: siapa?
2: Kita happy.
0: Sendiri
2: kan?
0: Iya, di studio ya lagi sendiri.
2: Lagunya apa?
0: Lagunya ada Kubawa, terus Jangan Pura-Pura sama Tanda Cinta.
2: Tanda Cinta, enggak ikut semua lah, putar aja. Diputar saja biar enak.
0: Benar.
2: Putar aja yang mana mau dipilih, yang belakang saya sama ngikut.
0: Oke, siap. Boleh Kang Pin.
2: Amin aja ya, bisa selalu ya.
0: Amin, amin.
2: Banyak rezeki.
0: Amin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan cepat naik haji ke tanah suci.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Sekarang duduk di kursi jadi penyiar RRI yang mesti kita happy.
0: Amin.
2: Laki-laki sejati. Sementara lagi punya istri, tidak sendiri lagi.
0: Amin.
2: Ya, amin ya.
0: Amin.
2: Ma, Bapak kepala RRI ya, lupa namanya itu siapa lah. Pokoknya itulah saya ya. Sama keluarga besar Pro 4 ya.
0: Mbak iya.
2: Mbak Naomi, Mbak Jara sama Mbak siapa tuh?
0: Siapa tuh?
2: Cerita. Mbak Cerita ya. Yang selalu ketawa lewat udara. Sama ini ya, Pak Nurul ya, Banana Karisma ya, sama Pak Rejang semuanya ya, Pro 1, Pro 2, Pro 4 dan SPWK-nya satu lalu ya. Lanjut ya, buat berserik kartu ya.
0: Iya.
2: Eva Adelia. Mudah-mudahan tidak apin, apin ini gila nih sekarang ini.
0: Aduh, gila, jangan cinta. Dong
2: gila karena cinta.
0: Oh ya Allah,
2: dia.
0: Ya ampun,
2: aku bangun.
0: Aduh,
2: bangun semuanya. Kalau jatuh semua.
0: Kalau jatuh
2: bangun, pokoknya bangun semua lah, bangun. Pokoknya bangun iman dan takwa, bangun rumah, bangun mansion.
0: Iya benar-benar. Bangun rumah tangga, ya kan?
2: Bang rumah tangga, bangun pernikahan.
0: Jangan bangun bangun tidur.
2: Tidur.
0: Ku terus mandi.
2: Tidak
0: ada paham
2: bang,
0: cok
2: tinggi.
0: Kang Apin,
2: kupu-kupu. Lanjut ya.
0: Lanjut.
2: Sama ibu sama aja ya.
0: Sama
2: ayah, satu lagi sama ayu ya.
0: Karena
2: satu lagi kasur ya. Bukan kasur. Kasui ya.
0: Kasui. Kasui.
2: Tempat tidur.
0: Betul. Betul.
2: Pak Rimo ya. Bang Deka, Bang Ramli. Sama Bang Munir ya. Sama Mbak siapa itu? Mbak Yati. Ya, Pak Suryati. Bang semua yang di kanan ya. Tadi Bang Senen ya. Bang Senen.
0: Iya.
2: Sama Jomblo. Sama Mama Dila ya. Sama Bang Narawi. Sama siapa? Ayah Haji Use ya. Sama Bang Panji. Bang sama Bunda sama Guru Grinyo ya. Sama Bang Nurdin ya di Pulau Sebesi ya. Sama Mbak Eni, sama Ham-Ham, Mbak Darna, sama Debi, Riko, Bali Dewasara, sama Mencari ya.
0: Iya.
2: Mencari ya, satu ya. sama Mbah Rimba, pada ketiman ya. Yang di sana siapa, di luar provinsi itu siapa?
0: Yang mana?
2: Yang tadi di WA itu siapa?
0: Oh, yang tadi ada Bang Tajudin.
2: Nah, Rajudin.
0: Tajudin.
2: Oh, Tajudin. Nah, Tajudin ya. Aku Apin Bolo-Bolo, bukan Tajudin. Sama ini ya, sama Nadira di Jin Panjang ya. Sama Bang Buyung, sama Pak Amin ya. Sama Asidi ya, Bunda Ros Jagabaya, Bunda Segedamian, Bang Gali sama Debi, sama Bunda siapa tuh? Bunda Eni ya. Sama Wak Putri, sama Udo ya, satu ya, sama semuanya. Oh, Kang Irin ya.
0: Okay.
2: Semuanya aja ya. Spesial biasa buat sayangku yang ada di Kasui.
0: Asik.
2: Ucapannya cuma I love you.
0: I love you.
2: Aku cinta padamu.
0: Iya.
2: Aku cuma ikutan aja lah.
0: Iya, okay.
2: Makasih ya, Mame.
0: Iya, sama-sama, Kak Apin. Iya, terima kasih.
2: Jangan diminum. Aku pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Kang Apin yang udah telepon juga di 255112 ya, di acara Prodang. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Ipun.
0: Iya pun, api kabar Bang Jomblo, saya Kadu Mak Jomblo.
1: Sehat, Kak.
0: Sehat.
1: Sampai mulang, Kak.
0: Api?
1: Sampai mulang.
0: Oh, sampai mulang, jadi ipa.
1: Minggu-an minggu sedia, Kak.
0: Asik, mingguan lah ya. Asik.
1: Jam Bang Ham-Ham Moni, Kak.
0: Oh, jam Bang Ham-Ham Moni. Asik. Tunggaan di ipa.
1: Angkalan no ojek, Kak.
0: Ah, Dewan Kalam. Iya.
1: Kadu tiga kali katundaan, Kak.
0: Oh, kadu telu kali. Saya kepak ne api dah.
1: Kepak dah sama pandai, Kak. Alhamdulillah
0: kuat Kak. Kekalau lancar yo. Amin.
1: Lancar nanti gede. Yo dipalah.
0: Payo. Agar guys lagu dah siapa?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Agarnya lagunya siapa? Di DJ Award lagu Kubawa, Jangan Pura-Pura, Jamat Tanda Cinta.
1: Kubawa, Pak.
0: Kubawa. Oke. Iya, oke.
1: Salam-salam nih, sama-sama nih, pakai kru pro 4. Aku akan kecuali. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat seunyum juga. Amin. Salam-salam. Buat Bang Haji Useh, Bang Irin Gunung Batu, Sambah, Nadila, Datu Atin, Bang Darton, Putra Jawa, Bang Atin Bolo-Bolo, Evan Dewi Kana, mudah-mudahan dengan jodoh Bang Atin.
0: Amin.
1: Sampai jomblo di belakangmu siap mendukung, lanjutkan.
0: Asik.
1: Mudah-mudahan lantaran perempat bisa berjodoh.
0: Amin.
1: Aduh, taruh Kak yo.
0: Iyo, Payu.
1: Nasi dewe kanan tempat terkuali, Kak. Ini cuma detik, kan bagi-bagi waktu. Kak Meliane.
0: Iya.
1: Juga sampai tuntas.
0: Terima kasih.
1: Waktu nih. Assalamualaikum. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih Bang Jomblo. Saya Wadi Kota Agung ya. Minak muaki injuk nih kam rehat tanpai dan nah what satu lagi penelpon. Pak Yuki dah amali angkat pai. Halo, assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jak siapa di Dipa?
3: Dari Eva Mbak di Waikanan.
0: Eva di Waikanan. Oke, kayaknya pendatang baru ya? Apa Amalia baru dengar nih?
3: Udah lama.
0: Oh, udah lama ya. Oke, berarti Amalianya yang belum kenalan ya. Salam kenal Kak Eva.
3: Iya, Mbak Amir.
0: Iya, gimana kabarnya?

0: yang itu Bang Apin. Katanya I love you.
1: Oke. Oke.
0: Spesialnya buat dedek kecil kita bertemu ya sayang ya.
1: Oke.
0: Makasih ya Mbak Amel ya.
1: Iya, sama-sama Kak Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada cinta di udara. Iya. Seru ya, minawahi ya. Kalau seandainya ada cinta di udara, saling balas gitu kan. I love you too. Aduh, seru sendiri ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Amelia.
1: Iya, dengan
2: siapa?
1: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mas Armansyah.
1: Mas Armansyah di Pringsewu. Oh, di Pesawaran. Oke, di Pesawaran ya, Mas Armansyah ya.
2: Salamnya ya tadi ya.
1: Buat
2: sayangnya Bang Apin, salam kenal ya Mbak Eva. Buat Jomblo, Pak Apin Bolo-Bolo. Buat Topan Badai. Buat Bang Eto. Buat siapa lagi ya, Bunda Ros. Buat Nay. Buat Mbak Eni. Buat Ham, Mbak Tomakila. Yang masih buat semuanya. Silah, apa gak lupa nih Mbak.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Kadang memintar kadang gak. Karena apa ya, kalau musim hujan takut gak pernah memintar radio.
1: Oh, jadi kalau sedih
2: hampir sore itu ya, ambil bilang maghrib itu.
1: Oh iya, gak apa-apa.
2: Makasih Mbak ya.
1: Sama-sama Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung ya di line telepon di 0721255112. Dan sayangnya sepertinya Amalia udah gak bisa lagi angkat telepon dari Minak Muaki, karena waktunya juga yang terbatas ya Minak Muaki ya. Jadi lagu yang diputar di sore hari ini sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di acara Pro Dangdut dari pukul 15 ya hingga saat ini. Dan Amalia sudahi acara Pro Dangdut untuk edisi sore hari ini, tapi tenang Minak Muaki, Amalia masih akan terus menemani Minak Muaki hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu yang Amalia putar di sore hari ini adalah lagu-lagu dangdut yang pastinya jadi kesayangan Minak Muaki semuanya ya. Tetap bersama Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.
2: Mina Muaki Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan Festival Musik Distoria 2026 menjadi wadah pelajar mengekspresikan seni, budaya, dan kepemimpinan. Melalui kegiatan ini, anak-anak memiliki wadah untuk mengekspresikan diri secara positif melalui seni dan budaya. Festival Musik Pelajar Distoria 2026 digelar pada hari Sabtu dan diikuti oleh 20 grup band pelajar yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, di antaranya Magelang, Wonosobo, Kebumen, Semarang, Sukoharjo, Muntilan, dan Sragen. Dan acara ini terselenggara melalui kolaborasi SMA Negeri 1 Magelang bersama IKAS Mansatama dan SBY Art Community. Distoria diharapkan dapat terus berkembang menjadi ruang kreatif yang melahirkan generasi muda berkarakter, inovatif, dan mampu menjaga persatuan melalui seni dan budaya. Festival ini bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga upaya memupuk integritas melalui karya seni. Beranjak mit informasi saibari, Badan Karantina Indonesia melalui Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali mengingatkan risiko penyakit pada sapi seperti penyakit mulut dan kuku dan lumpy skin disease seiring temuan kasus pengiriman sapi dari Jembrana dengan dokumen palsu. Menjelang Idul Adha, lalu lintas hewan kurban terus meningkat. Lalu lintas hewan tidak hanya memindahkan fisik hewan, namun juga terdapat risiko membawa penyakit yang berbahaya bagi hewan lain di daerah tujuan. Kepala Karantina Bali mengatakan pengawasan lalu lintas media pembawa di seluruh pintu masuk atau keluar di kawasan Karantina Bali terus diperketat untuk memastikan hewan yang dikirim sehat dan aman. Petugas Karantina Bali di instalasi karantina kemudian melakukan tindakan pemeriksaan dan pemberian disinfeksi pada hewan dan alat angkut, selanjutnya membayar penerimaan negara bukan pajak secara non-tunai ke rekening negara. Pemilik angkut sertifikat kesehatan hewan saat petugas karantina dari Satpel Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk melakukan pengawasan, petugas melihat ada truk yang melintas tanpa melapor ke karantina. Selanjutnya, petugas melakukan pengecekan ke pelabuhan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan. Setelah diperiksa, ditemukan bahwa dokumen karantinanya palsu. Sertifikat kesehatan hewan yang ditunjukkan sopir truk ke petugas saat pemeriksaan tidak terdata pada Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology, dan ketika dipindai kode reaksi cepat juga tidak valid. Dengan memahami risiko penyakit sapi dan sanksi pidana ini, pihaknya ingin masyarakat selalu melalu lintaskan hewan sesuai dengan prosedur dan persyaratan, tidak hanya mengejar permintaan. Demikian Wakca jam 17, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator

0: tanda-tanda dan hutang anu mulas enggak di warungku di ija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pala ubi.
1: Iya kan kak, dia hutang sih kak.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku magakena si jemane. Dalam kan ni ku buat duit lagi lama duit ni ku belanja di warung sebelah. Dalam kan ngahutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Ya ji musuh kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Menya pendah nyawa ku ni. Maunya pendah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak undu pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuk ini ku buat duit. Mak api-api ku belanja di jaki. Dan kima tuh. Kima ngedok duit. Dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak kau lah. Minyak kau mak usah iwasin nih minyak kau. Minyak kau. Minyak kayak kuku. Aduh minyak kayak kuku kau. Catat pay di suan di catatan mono.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh. Sampai belah catatannya. Aduh penuh. Mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor. Waduh-waduh. Siung nih hati. Ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM Suara Budaya.
1: Abang kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
2: Terima kasih Minak Muakri Pagunung Eskon Perempat FM di 88,5 MHz ya. Kali Sinji Amalia ngance Minak Muakri di Helauni Debirani dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Di Debi Rani Sinji ya, di Rani Minggu tanggal 10 Mei 2026. Nah, Minak Muakri informasi Badan Perencana Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Bappenas ini menilai Pulau Penyengat yang ada di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ini punya peluang besar ya untuk berkembang menjadi kawasan ekonomi orange atau oranye berbasis kekuatan budaya Melayu. Ekonomi oranye ini adalah model ekonomi berbasis kreativitas, budaya, seni, dan juga inovasi, di mana nilai ekonomi dihasilkan dari ide, keahlian, dan juga kekayaan intelektual. Nah, Direktur Perencanaan Peningkatan Produksi Produktivitas dan Pembangunan Tematik Bappenas mengatakan bahwa potensi ekonomi oranye di Pulau Penyengat itu cukup besar apabila dikelola secara optimal. Karena menurutnya Kepulauan Riau ini bisa menjadi contoh nasional bagaimana sektor ekonomi berbasis kreativitas dan budaya itu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, Minak Muakri, ekonomi oranye ini merupakan sektor ekonomi yang bertumpu pada kreativitas, seni, budaya, dan juga inovasi ya, yang mampu mengubah kekayaan intelektual menjadi lapangan pekerjaan dan juga keuntungan ekonomi. Pulau Penyengat dikenal sebagai pusat kebudayaan Melayu dan juga situs sejarah penting. Dan Pulau Penyengat juga dinilai mempunyai modal budaya kuat yang belum sepenuhnya dimaksimalkan untuk penguatan ekonomi wisata. Potensi aset sejarah dan budaya dari Pulau Penyengat ini masih sangat besar, tapi belum sepenuhnya berdampak terhadap peningkatan ekonomi kawasan. Kemajuan tentunya perlu diperkuat dengan strategi pengembangan baru supaya manfaatnya juga semakin besar bagi masyarakat. Nah, Pulau Penyengat saat ini sudah memiliki narasi budaya dan paket wisata yang cukup lengkap. Namun, promosi dan pemasaran wisata ini masih perlu diperluas begitu untuk meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata. Nah, selain itu, Bappenas juga mendorong penguatan Destination Management Organization yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan juga komunitas masyarakat. Penguatan ini dinilai penting Minak Muakri untuk memastikan pengelolaan destinasi pariwisata ini dilakukan secara terpadu dan juga berkelanjutan. Kemudian Bappenas juga berencana berkoordinasi dengan Direktorat Pemajuan Kebudayaan dan melibatkan Direktorat Pembangunan Indonesia Barat untuk mendukung pengembangan kawasan berbasis budaya tersebut.

0: Permasalahan sampah memang sampai saat ini menjadi suatu hal yang masih sulit diatasi. Diperlukan kesadaran setiap pihak dapat mengatasi permasalahan sampah yang ada. Berikut cara membuang sampah yang benar. Kenali jenis sampah. Tidak semua jenis sampah itu sama. Terdapat beberapa jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3. Pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenis. Namun masih ada beberapa tempat yang tidak menyediakan tempat sampah dengan pemilihan jenis sampah di dalamnya. Salurkan sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilih, sahabat budaya dapat memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau membuang sampah tersebut. Misal, untuk sampah anorganik bisa didaur ulang atau sampah organik bisa dijadikan pupuk kompos. Kemudian, menutup bak sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah bau tidak sedap keluar dari bak sampah. Selain itu, menutup sampah juga dapat mencegah kucing atau anjing membongkar bak dan membuat lingkungan sekitar berantakan. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan. Selain membuang sampah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuangnya di sembarang tempat. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Iya, menak muakin dekan caso nyini di Papua jangan kuti amalia cukup kantai japai lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Uli selanjutnya amalia haga motoko lagu-lagu islami jelang kanaka bergabung Metpro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang juga dilanjutkan dengan azan maghrib ya. Dan kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat sewa di seputaran wilayah kota Bandar Lampung kemoni sekitar ni azan maghrib Hani Sinji akan berkumandang pada pukul 17 lewat 54 menit waktu Indonesia Asia Barat.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Minak muah keindahkan jasunya ini di Papuan Janganan Kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya minak muah kami masih akan putarkan lagu-lagu Islami.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Ya gue apply beasiswa luar negeri tuh banyak. Tapi bukan berarti gue gak cinta Indonesia kan?
1: Walaupun produk luar negeri itu menarik, tapi aku tetap cinta produk lokal dong. Lo lihat kan muka gue glowing, ini tuh skincare asli Indonesia. Menurutku makanan yang tanpa bumbu khas Indonesia itu kayak kurang. Gue suka sih opa-opa Korea, tapi dari Yusin dan Tria masih lihat di gue lah.
0: Kata siapa kain kuno? Lah, gue mah keren berkain.
2: Naik ke puncak Everest memang keren, tapi lu pernah kagak lihat pemandangan dari puncak Gunung Rinjani?
3: Cuma di Indonesia, mogok di jalan gak perlu takut sendirian. Asiknya di Indonesia tuh, kalau gua mogok di jalan, pasti ada yang bantuin.
1: Keberagaman yang nyatuin kita. Kita bangga, kita Indonesia. Pernah gak sih punya temen yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah?

0: daftar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
1: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
2: Musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita karena lingkungan yang

dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar.

Bistro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Bistro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, Bistro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.

0: yang cintanya tersangkut dengan gadis talang mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama gawai tiang telanggang.
1: Prompat FM, suara budaya Lampung.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Ih, debu ada di mana-mana. Jadi susah napasnya.
1: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya gak banyak debu.
0: Oh, itu ya.
2: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah.

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Heh, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Bener juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.
3: Susi, buka kamu, Omo. Buka kamu, Omo. Bayar arisanmu, bayar arisan.
4: Pipe gua mulai rumah kayung-kayung jak luah lah. Kita kata melambang di hulun. Assalamualaikum. Koko, dengan yung kayung niku jak luah. Wacaha, kira ku tamu sa.
3: Kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga. Niku mak bayang arisan. Niku tumbai mangsa. Nol pertama sih kebayang unyeng gatanya mangsa. Niku mak bayang.
4: Lolenya maga bayak, Medi. Nyak ampe jak beli HP, ampe jak beli skincare. Nyak mana jak lunas kebayakanku di RT sekam dudi. Lenya maga bayak.
3: Nya juga kagak beli we butuhnya sih untuk arisannya butuh Allah ni kunci susipnya anak kebuta seko bawa ni kunci tanggung jawab ke mana bangsa seko pun ada topeng
4: nyari maga bayar tu siapa mana
3: bayar pokoknya bayar ku tunggu ni kunci lamban ku tunggu.

0: berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas.

tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, ngegas ini agak kencengan.

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk asosiasi sepak bola Dominion 1877 dan asosiasi sepak bola barat yang berujung pada pembentukan asosiasi sepak bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket. Tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor,

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Berjabat tangan atau bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.

Mak kerasa selesai sudah ya tugasnya Amalia ngancai Minak Muaki di sepanjang debi Rani Sinji. Dan Minak Muaki lagu Anja Trio Macan dengan judul Sewukuto ini mengakhiri kebersamaan kita di Helauni Debi Rani untuk edisi Rani Sinji Rani Minggu tanggal 10 Mei 2026 ya. Dan Amalia harus pamit undur diri karena uat Nona Karisma saya ngancai Minak Muaki anjak pukul 12 togok pukul 24 waktu Indonesia Barat. Amalia kilumahap ki watakalincap cawa. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung ke program 1 WR Bandar Lampung mengikuti Warta Berita pukul 7.
1: Itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
2: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
5: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
3: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
5: Sementara itu salah satu warga Miangas, Christina Tulung mengatakan aplikasi di Miangas semakin baik. Christina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
4: Saya senang sekali karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
5: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai kecamatan khusus Miangas yang Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Masih selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
6: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah Kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos paket sembako pada warga Pulau Miangas.
7: Ya saat ini juga tidak ada camat Kecamatan Kudus Miangas, Ibu Olita Papala.
6: Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
8: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu jadi sementara kewirausahaan.
6: Selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
9: Ya, sangat senang sekali. Karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
6: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
9: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
6: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
9: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
6: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden di Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
10: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
6: Ya.
10: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor taman
6: ya untuk saat ini kan juga sultan pengaturan bantuan berjanji juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
10: kami rasakan kami menerima baik bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat pemerintah Presiden. Kami sampaikan yaitu kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Di kami adalah Pulau Miangas. Ya, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
6: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
2: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
11: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
1: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
0: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
1: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
0: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Mau Lebaran itu masih kosong.
4: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Mas?
5: Iya, banyak kita. Lu kan gampang. Lu penale. Yang penale apa?
4: Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadakar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar, yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
8: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
7: pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa Kadakar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
9: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
10: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal jam 8 sampai jam 3 sore.
9: Sementara Kepala Kemenhats Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
11: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalam-Lam.
9: Mahfud Sia Afindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
12: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
13: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
12: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
14: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
12: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
15: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
16: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan satu poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
17: But at the end, it's about us. So we want
18: pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
16: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
19: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
18: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
16: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Salam malam pendengar di mana pun Anda berada. Baru saja kita mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kita kembali ke rekanan di hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Dan selanjutnya kita akan segera bergabung ke program 2 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya Pro ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, beri nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan

dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Proindie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Proindie. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: 95 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Ya, tapi sebenarnya gimana sih cooling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Ball Man versus Machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hai guys, aku baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
2: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan.

Kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Girl, I'm about to have

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di. Oh.

0: Enak tuh rotinya.
1: Tapi ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
0: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya. Biar tambah manis.
0: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
1: Yah, udah kemakan rotinya.
3: Bro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

0: lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia. Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, balik bola, di ball man.

pisaan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang Mi, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KU aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Terbaik. RRI Bandar Lampung.

0: morning Canada time.
1: Teman olahraga.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

90,5 Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di malam kali ini kalian ditemenin sama Liza di cerita penutup hari. So, stay tuned.

0: Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Iya, yeah, selamat malam teman berdua. Gimana nih kabar malam Seninnya ya hari ini ya? Gak kerasa dah ketemu lagi sama hari Senin ya besok ya. Semoga kalian tetap semangat gitu ya untuk menjalani hari weekdaysnya besok ya. Dimana mungkin teman-teman udah mulai harus siapin ya buat besok gitu kan. Buat yang mungkin besok apel gitu ya. Jangan lupa untuk tidur lebih awal ya supaya gak kesiangan besoknya ya. Karena kan ada aja ya kayak roman-romannya mau bangun siang gitu, aduh malas banget udah hari Senin lagi gitu kan, tapi ternyata masih harus dijalani gitu ya. Atau mungkin teman-teman ada yang justru semangat gitu ya karena akhirnya bisa ketemu lagi sama teman-teman sekolah gitu kan, bisa berkumpul lagi gitu kan, bisa kembali belajar gitu kan, mungkin who knows gitu ya. Tapi tetap semoga kalian menikmati malam Senin ya hari ini dengan nyaman gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang lagi di jalan gitu ya, semoga selamat sampai tujuan ya, tetap berkendara dengan hati-hati gitu ya. Terus juga buat teman-teman yang mungkin lagi di rumah gitu kan, selamat menikmati waktunya gitu ya sambil dengerin kita. Dan di malam kali ini gue mau ngangkat tema apa ya. Ini sih sebenarnya, pernah gak sih kalian suka sama orang tapi ternyata kalian udah deket banget nih sama orang ini gitu, kayak misal kayak sahabatan lah gitu kan, tapi ternyata si orang yang kamu suka ini ternyata sukanya sama sahabat kamu. Nah, aduh rasanya nyelekit banget ya. Tapi kalau misalnya nih teman berdua ada yang punya pengalaman seperti itu, ataupun mungkin ternyata kamu yang disukain dan ternyata sukanya sama si sahabatnya gitu kan, boleh banget langsung aja kirim ke 0817992525 ya di WhatsApp ya, ataupun juga bisa nih lewat Instagram kita di @prodobdl, semuanya bakal gue bacain sampai jam 11 nanti.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

Semendo kembali memproduksi RIP Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Liza ya di malam kali ini, teman produksi. Dan surprisingly nih ada respon ada masuk ya di WhatsApp kita di 0817995925 ya. Langsung aja gue bacain dari Mei Lampung Tengah nih ya. Jangan lupa tersenyum meski hati sedang terluka dan beri salam pada dunia. Halo, assalamualaikum semuanya. Aku Meisha. Halo kakak cantik. Halo Meisha. Dan kata dia nih, kalau aku sih pernah suka sama orang, tapi orangnya enggak peka-peka. Dan orangnya juga aku enggak tahu ya dia punya pacar atau enggak. Dan aku juga mau request lagu nih, lagunya Nadine Amizah yang judulnya Rayuan Perempuan Gila. Oke, nanti abis ini gue puterin ya. Dan buat kakaknya, semangat terus ya siarannya. Segitu dulu dari aku, terima kasih kakak cantik. Terima kasih juga Meisha, makasih banget udah kirim respon ya di sini. Dan emang namanya suka sama orang tapi orangnya gak peka-peka itu gimana ya rasanya. Kalau gue berusaha untuk di posisi kamu gitu ya, mungkin gue ngerasa kecewa kali ya. Karena pastinya gue berharap gitu untuk minimal dibalas lah perasaan gue. Namanya juga cinta ya gak sih. Cuma ya semoga sekarang kamu tetap bahagia ya Meisha ya. Jadi tetap bahagia, tetap happy-happy aja ya. Dan semoga kamu juga sudah mendapatkan seseorang yang akan terus membalas perasaan kamu. Amin. Dan nomor 2, gue bakal masih temenin kalian ya sampai jam 11 nanti. So, kalau kalian punya pengalaman gitu ya, mungkin suka sama orang tapi orangnya gak peka-peka gitu ya, ataupun kamu suka sama orang tapi ternyata orangnya sukanya sama sahabat kamu gitu ya, boleh cerita gitu ya, langsung aja di WhatsApp kita ya. Kirim ke WhatsApp kita di 0817995925 ataupun ya bisa juga di Instagram kita di @prodobrel. Semuanya bakal gue bacain sampai jam 11 nanti.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

0: Ya 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
2: 95 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

95,5 Pro 2 RIB Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Liza ya, teman Pro 2. Dan langsung aja aku mau baca ini. Respon yang udah masuk dari 08137421565 sekian-sekian ya. Kalau dia bilang nih, pernah ada di fase suka sama seseorang lumayan lama. Pas udah mulai deket malah tahu kalau dianya suka sama sahabat sendiri. Oh my god, sedih banget. Jadi kata dia yang bikin sakit hati itu karena gak dipilih, terus juga karena jadi canggung mau cerita ke sahabat gitu, karena rasanya aneh. Jadi akhirnya dia cuma bisa berpura-pura aja gitu, sambil dengerin cerita dia tentang orang yang dia suka gitu. Oh my god, sedih banget. Ya adalah buat sender kamu, semoga kamu bisa menemukan seseorang yang bisa menghargai dirimu ya. Ya begitulah, emang namanya roman-roman cinta ya, perasaannya roman-roman percintaan emang ada aja gitu kan ya, karena suka tidak terduga gitu kan. Ternyata oh, si orang yang kita suka sukanya sama sahabat kita. Kalau misalnya sahabat kita gak suka juga masih oke, tapi kan kalau misalnya ternyata sahabat kita suka juga sama dia, aduh, udah deh berabe. Semoga persahabatan kalian baik-baik aja ya, sama berdua. Dan ya, pokoknya apapun itu tetap semangat ya. Kalau misalnya kalian merasa kayaknya gue gak bisa nih suka sama orang ini, yaudah cari yang lain aja.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RW Band Lampung, teman dari kamu. Gak kerasa tuan Pradua, udah waktunya Liza untuk pamit dari ruang dengar kamu. Dan terakhir dari Liza, let's divide siaran sibar share wilderness only be Pradua RW Band Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pradua RW Band Lampung, teman bola kamu. Sekali di darat, tapi di darah. And now bye, teman Pradua.

Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak bisa sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu. 2 RRI Bandar Lampung.

0: Ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik.
3: Oh.

World Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950.

Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonais dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonais, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Dokter Pro 1 sampai di sinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, edisi Senin 11 Mei 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

98.8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Anda mendengarkan kami pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Senang sekali ya, pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa nih pendengar di 90,9 FM. Dan seperti biasa, bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Dan seperti biasa ya, pagi hari ini saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda acara Mutiara Pagi. Nanti kita akan coba untuk menghubungi narasumber kita, ada Bapak Ustadz Haji Yulianto SE MPDI dari IKDI Lampung. Kita akan ngobrol tentang keutamaan bulan Zulhijjah, pendengar. Nah, untuk Anda juga bisa ikut bergabung dalam acara ini ya, pendengar. Anda nanti bisa ikut bergabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga 30 menit ke depan ya. Dan sebelum kami akan hadirkan acara Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda, terlebih dahulu ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami sekaligus juga membuka kebersamaan kita tentunya dalam acara Mutiara Pagi. Dan baik pendengar, sebelum rangkaian lagu-lagu Islami kami akan hadirkan untuk Anda, kita dengarkan dulu Murattal Quran ya. Terlebih dahulu akan kami hadirkan dengan surat Hud ayat 61 hingga 63 bersama Nida Amalia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesehatan pendengar sehingga pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam acara Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini kita akan membahas topik yang istimewa tentunya tentang keutamaan bulan Zulhijjah pendengar. Sebuah bulan mulia yang di dalamnya tentunya terdapat banyak keutamaan, amal-amalan terbaik serta juga momentum untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Yulianto MPDI pendengar. Kita akan ngobrol bersama beliau selama 30 menit ke depan dalam acara Mutiara Pagi. Kita akan ngobrol tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Kita akan langsung saja sapa Bapak Ustadz Yulianto nih. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga nih Pak Ustadz pagi hari ini. Baik Pak Ustadz, pagi hari ini kita ngobrol ya tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Nanti juga kita akan undang pendengar kita untuk ikut bergabung nih Pak Ustadz. Namun sebelumnya mungkin bisa diberikan tausiahnya dulu nih Pak Ustadz tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Silakan.
1: Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltangdur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul adzim. Yang pertama, marilah kita senantiasa syukur, bersyukur kehadirat Allah SWT, syukur atas nikmat-nikmat-Nya, syukur atas iman yang ada dalam diri kita, dan syukur Allah SWT kuatkan hidayah tersebut kepada kita, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa memiliki komitmen untuk terus senantiasa taat dan beribadah kepada Allah SWT. Kita harus kita syukuri dengan cara senantiasa menambah juga wawasan kita, terus ngaji tiada henti dalam rangka untuk lebih kita memiliki nilai di sisi ilahi Rabbi. Salawat dan salam mari kita senantiasa sampaikan, kita sanjungkan kepada suri teladan kita, Nabi dan Rasul yang kita harap-harapkan syafaatnya, seorang Rasul akhir zaman yang telah membawa risalah Islam yang menghantarkan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa membawa ajaran-ajaran Islam ini di tengah-tengah kehidupan yang pada akhirnya manusia tidak terkena yang namanya urusan-urusan fitnah-fitnah yang senantiasa melanda setiap manusia. Bisa fitnah dunia, bisa fitnah harta, bisa fitnah-fitnah yang lain, atau yang memang senantiasa dihadirkan oleh Allah SWT untuk menguji bagaimana konsistensi keistiqomahan kita dengan ajaran yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan demikian kita senantiasa pantas untuk nantinya mendapatkan syafaatnya di yang berakhir nanti. Allahumma amin. Para pendengar dimanapun berada, kita sudah memasuki pada akhir-akhir bulan Zulqa'dah. Artinya ini juga bulan-bulan yang mulia. Ada 4 bulan di sisi Allah SWT yang sangat dimuliakan. Arba'atun hurum, ya. Satu bulan sebelumnya sudah kita lewati, yakni bulan Rajab. Nah, ini sudah masuk pada bulan Zulqa'dah. Dan kira-kira sekitar satu pekan ke depan kita sudah memasuki pada bulan Zulhijjah. Ada apa dengan bulan Zulhijjah? Bulan Zulhijjah ini termasuk juga di antara 4 bulan haram, 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu baginda Nabi kita sudah menyampaikan kaitan dengan kemuliaan daripada bulan Zulhijjah ini. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma min ayyamin amalu shalih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyam, yakni asyrul awal min Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, qala walal jihad fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi summa lam narji min dalika bisyai. Ya, tiada hari-hari, ya, di mana amalan-amalan di dalamnya jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau dibanding dengan jihad fisabilillah? Kata Nabi, walal jihad fisabilillah, bahkan dibanding dengan jihad fisabilillah yang bisa mengalahkan amal-amal soleh pada 10 awal Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, maka itu adalah orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk berangkat berjihad dengan jiwanya, dengan dirinya, dengan hartanya, sehingga tidak sedikit pun yang kembali, alias orang yang berjihad dan mati syahid. Itulah amalan yang bisa mengalahkan pada 10 awal Zulhijjah. Ini saya sampaikan berulang-ulang di berbagai taklim, berbagai khutbah Jumat, sejak bahkan seminggu yang lalu sudah saya sampaikan. Untuk apa? Dalam rangka untuk tadhkirah, untuk mengingatkan kita bahwa kita mestinya harus punya hitungan-hitungan. Ini bulan yang mulia, ini adalah sesuatu yang luar biasa, bahkan amalan soleh pun lebih dicintai oleh Allah SWT, yaitu awal Zulhijjah. Apa keistimewaan pada bulan Zulhijjah? Yang pertama, dia bagian daripada bulan haram. Ya, bulan, 4 bulan yang dimuliakan, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Yang kedua, ini adalah bulan di mana pelaksanaan perjalanan ibadah haji utamanya adalah pada 8, 9, dan 10 Zulhijjah, itu yang 3 hari itu. Di dalamnya juga senantiasa kita akan ketemu pada 9 Zulhijjah, yakni kita puasa Arafah. Ya. As-saumul yaumul Arafah, kafaru sanatain, madiatan wa mustaqbilatan. Puasa di hari Arafah itu akan menutupi kesalahan-kesalahan kita, ya, 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang ketiga, bulan di mana itu termasuk di hari ada yang namanya hari raya Idul Adha. Orang-orang Jawa mengatakan hari raya besar. Nah, itu. Nah, ini tanggal 10 Zulhijjah. Jadi tanggal 9-nya utamanya kita puasa, ternyata nilainya juga seperti itu. Kemudian tanggal 10-nya kita melaksanakan berkorban, motong hewan kurban. Tanggal 11, 12, dan 13-nya yaumut tasyrik, yaitu hari tasyrik, hari bersenang-senang, makan, minum, dan seterusnya. Haram hukumnya untuk berpuasa. Terus, apa yang harus kita lakukan? Tentu yang pertama, kita sudah menyiapkan diri untuk melakukan amal-amal soleh yang bisa kita lakukan sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Apa yang pertama adalah senantiasa meniatkan untuk lillahi ta'ala, karena Allah SWT, bahwa sejak tanggal 1 kita sudah dibiasakan untuk melakukan kalimat-kalimat takbir, kalimat tasbih, kalimat tahlil, dan kalimat tahmid, tidak lain dalam rangka untuk mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanggal 9 atau saat ketika malam Idul Adha, sejak tanggal 1 itu sudah dilakukan. Bahkan Umar bin Khattab, Khalifah Amirul Mukminin, itu sejak tanggal 1 Dzulhijjah sudah keliling ke pasar-pasar menyampaikan yang namanya kalimat-kalimat tersebut. Kalimat takbir, tahlil, tahmid, dan tasbih. Yang kedua adalah bagaimana kita juga membiasakan untuk berpuasa pada hari-hari tersebut. Ya. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai pada tanggal 9. Kalaupun toh tidak kita bisa tanggal satunya, ya paling enggak terserah mana kemampuan yang bisa kita lakukan. Tapi tanggal 9-nya jangan sampai kita tidak berpuasa. Meskipun secara hukum fikih dia adalah sunat muakkadah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana senantiasa memperbaiki amalan-amalan ibadah kita. Kalau kita ini yang laki-laki, bagaimana diupayakan manakala tidak ada yang nanya uzur syar'i untuk senantiasa berjamaah di masjid atau di musola atau di mana diadakan sholat berjamaah. Yang kedua, senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, tidak sekedar pada bulan Ramadan, karena sesungguhnya nilai-nilai amalan-amalan kita pada bulan Dzulhijjah ini juga sesuatu yang luar biasa. Kalau Rasulullah menyatakan alif lam mim, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Satu huruf itu 10 kebaikan. Kalau alif lam mim saja sudah itu 3 huruf. Bagaimana kalau kita membiasakan dalam hari-hari tersebut itu kita bisa membacanya sampai 2 juz atau 1 juz per hari, paling enggak lah minimal-minimalnya. Tentu ini perlu latihan dari sejak sekarang ini. Sebagaimana kita bisa melakukannya pada bulan Ramadan beberapa bulan yang lalu. Yang keempat, biasakan untuk senantiasa untuk bersedekah semampu yang bisa kita lakukan. Yang kelima, senantiasa perbanyak kalimat-kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan permohonan kita senantiasa untuk dilapangkan segala urusan kita, dimudahkan segala hajat dan seterusnya. Saya kira ini beberapa keutamaan pada bulan Dzulhijjah, yang nanti puncaknya pada tanggal 10 Dzulhijjah itu ada yang namanya pelaksanaan pemotongan hewan kurban, yang itu simbol sebagai sebuah pengorbanan yang luar biasa, yang dahulu dicontohkan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam atas anaknya yang bernama Ismail. Nah, mudah-mudahan dengan kita memotong hewan kurban ini, nilai-nilai kehewanan kita bisa terhilangkan dari kehidupan kita, sehingga yang ada adalah nilai-nilai ilahiyah, keimanan kita kepada Allah SWT, dan memiliki kepedulian dengan sesama yang ada kita ini. Saya kira demikian, begitu banyak nikmat-nikmat Allah SWT, maka mari kita senantiasa melakukan dengan sebaik-baiknya, terutama juga korban tanggal 10 Dzulhijjah atau 11 atau 12 dan 13. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Baik, kita akan undang ya Pak Ustadz pendengar kita untuk ikut bergabung pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi. Untuk Anda bisa gabung bersama kami pendengar melalui telepon di 0721-269720 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-7207-909. Baik Pak Ustadz, kita langsung aja nih ya, untuk membacakan WhatsApp ya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya ya, kalau kita mau berpuasa di bulan Zulhijjah pada tanggal berapa dimulainya Pak Ustadz? Salam kenal juga dari Ibu Suwarni nih di Permata Asri 2 Karanganyar Pak Ustadz. Dia nanyain tanggal-tanggal berpuasa bulan Zulhijjah nih Pak Ustadz.
1: Ya, Bu Suwarni, terima kasih pertanyaannya. Ketika Ibu mau berpuasa di bulan Zulhijjah itu niatkan, kalau memang Ibu nak puasa sejak tanggal 1, berarti misalnya tanggal 1-nya itu besok ya, nanti sorenya itu kita siap-siap untuk besok tanggal 1 Zulhijjah kita puasa. Apa niatnya? Ya puasa di bulan Zulhijjah niatnya gitu ya. Nah, ketika itu bertepatan hari, misalnya besok itu tanggal 1 Zulhijjahnya kok ada yang namanya hari Senin, maka kita niatnya juga puasa Senin dan puasa Zulhijjah sejak tanggal 1 sudah bisa Bu. Nah, itu masalah ada yang puasa ada yang enggak, itu terserah masing-masing. Lana maluna walakum akmalukum. Nah, oleh karena itu tadi kan sudah disampaikan bagaimana keutamaan 10 awal Zulhijjah ya. Dari tanggal 1 sampai 9 itu ada puncaknya, yaitu tanggal 9 Zulhijjah atau Arafah, hari Arafah kita berpuasa juga gitu. Kemudian tanggal 10-nya kita melaksanakan yang namanya untuk sholat Idul Adha, dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Bisa secara sendiri-sendiri, bisa dikoordinir oleh mungkin panitia. Kalau kita Indonesia ini dikoordinir oleh panitia sebagian besarnya. Kalau di negara-negara Islam yang lain, di Timur Tengah sana itu udah biasa-biasa aja. Kalau di Arab Saudi, di Mekah Mukarramah, kan memang saat pelaksanaan berbarengan dengan yang namanya ibadah haji, maka di sana ada yang namanya pemotongan hewan kurban yang masing-masing lakukannya. Biasanya juga di sana sudah ada pengelolanya, karena sekian juta ya kurban, maka sudah dikelola secara profesional di sana. Itu Bu Suwarni, kaitan dengan masalah puasa Zulhijjah nih, dari kapan? Sejak dari tanggal 1, terserah ke kemampuan kita masing-masing. Itu
0: baik Pak Ustadz, kita akan kembali undang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Anda bisa kembali ikut bergabung bersama kami dalam acara Mutiara Pagi. Bisa bergabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Kita bacakan lagi WhatsAppnya ya Pak Ustadz yang sudah ikut bergabung. Ini pertanyaannya hampir sama dengan Ibu Suwarni, tapi ada sedikit tambahan nih dari hamba Allah. Katanya kita yang tidak sedang menjalani ibadah haji, apakah boleh Pak Ustadz untuk puasa Arafah? Jika boleh, apa manfaatnya Pak Ustadz? Tanggal berapa pada bulan Mei ini puasa Arafah, dan apakah puasa Arafah harus 10 hari full? Dari hamba Allah nih Pak Ustadz, silakan.
1: Ya, kalau 10 hari full enggak bisa dong, nanti ketemu tanggal 10 Zulhijjahnya ya pas
0: hari, saat ya, Pak Ustadz, harusnya
1: hari raya Idul Adha. Nah, kita justru ketika saat tanggal 10-nya kita sudah haram untuk berpuasa. Tanggal 9-nya saya enggak ngelihatan ya. Enggak ngelihat kalender ya. Nanti bisa dilihat di kalender tanggal 9-nya itu kapan. Kalau hitungannya tanggal 27 itu adalah Idul Adha-nya, berarti itu tepat dengan 10 Zulhijjah. Berarti kalau di bulan Mei secara hitungan kalender, maka tanggal 26 Mei itulah 9 Zulhijjah ataupun sering disebut dengan Yaumul Arafah. Nah, Yaumul Arafah, hari Arafah itu orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, maka di sana dia melakukan yang namanya Wukuf Arafah. Wukuf Arafah itu Rasulullah menyatakan Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah Wukuf Arafah. Tidak sah seorang haji kalau kita tidak melaksanakan yang namanya Wukuf Arafah. Bagaimana yang sakit, bagaimana yang sebentar sedepur harus dibawa ke tempat di mana Arafah sedang berjalan. Antara waktunya habis duhur sampai menjelang akhir itu selesai. Nah kemudian tanggal berapa? Yaitulah tanggalnya. Kalau di bulan Juni adalah tanggal 26. Di bulan Mei tanggal 26 Mei. Karena tanggal 27 Mei itu adalah tanggal 10-nya adalah hari raya Idul Adha. Nah kita sebelum berangkat ke lapangan, sekaligus saja ditambahkan ya Mbak Nana, kita sudah menyiapkan segalanya dengan secara baik. Pertama dari mulai mandi besar, kemudian pakaian yang terbaik, wangi-wangian. Kemudian kita sebelum berangkat ke tengah lapang diupayakan supaya disunahkan berpuasa sebelumnya. Baru ke tengah lapang dengan yang namanya berangkatnya bertakbiran dan seterusnya. Nah istimewanya kalau hari raya Idul Adha itu takbirannya bahkan sampai sudah 4 hari dan sejak 10 Dzulhijjahnya. Nah, itu biasanya dilaksanakan saat ketika orang habis melaksanakan sholat jamaah. Saya kira ini.
0: Baik. Kita kembali undang untuk Anda nih pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720. Baik, menantikan kebersamaan pendengar kita yang ingin ikut bergabung melalui telepon. Pak Ustadz, kita bacakan lagi WhatsApp. Ini dari Bapak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon bertanya, apa esensinya apa esensinya ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari dalam beragama Islam bagi yang belum kurban? Dari Bapak Sudarman nih Pak Ustadz, silakan.
1: Ya, maknanya kita kan diajarkan dalam surat Al-Kausar itu kan inna a'tayna kal-kausar. Sebelum kita diarahkan untuk memotong hewan kurban, fasol lilirbikonhar, bersolatlah kalian dan berkorbanlah. Itu kan sebelumnya diingatkan oleh Allah SWT dengan yang namanya begitu banyak sesungguhnya nikmat-nikmat Allah SWT yang dianugerahkan kepada kita. Nah kita mengingat itu, nikmat kesehatan, nikmat mata, nikmat telinga, pendengaran, penglihatan, tangan kita masih normal, kaki kita normal, semuanya alangkah luar biasanya sekali nikmat-nikmat Allah SWT. Nah untuk memaknai yang namanya nikmat Allah ini, kita walaupun tidak sebulan sekali ya, sekali-kali coba melihat untuk ziarah ke rumah sakit gitu ya, mengunjung orang-orang yang ada di rumah sakit. Wah ternyata alangkah banyak di antara kaum muslim ini yang pada sakit. Apalagi kalau kita ini berkunjung di rumah sakit, terutama di bagian hemodialisa ya, artinya cuci darah itu masya Allah luar biasa sekali, subhanallah. Nah kita ini bisa merasakan alangkah besar nikmat-nikmat Allah yang kita terima ini. Nah itu nikmat, belum lagi nikmat yang namanya nikmat Islam, nikmat iman, kesempatan. Kalau kita ini bisa seperti ini merasakan nikmat-nikmat ini adalah karena kita menjadi orang mukmin. Nah, maka wajar kalau kita senantiasa diajarkan untuk fasol lili robbika wanhar. Bersolatlah kalian dan berkorbanlah. Itu. Nah ini. Nah kemudian kita juga esensinya di situ adalah bagaimana tidak sekedar kita ini melaksanakan solat, tapi juga kita berkorban. Kalaulah misalkan maknanya secara korban ini adalah hukum fikih menyatakan sunat muakkadah sangat dianjurkan. Ada satu hadis Rasulullah SAW, bagi yang punya kemampuan tidak berkorban, jangan kau dekat-dekati tempat sholatku. Itu maknanya. Tapi makna yang lainnya, sosial kemasyarakatan, kalau kita ini potong hewan kurban, ini senantiasa diajarkan bahwa kita ini harus berbagi. Kalau punya nikmat-nikmat Allah, termasuk nikmat harta, berbagi. Mungkin ada di antara tetangga, orang-orang yang enggak berkemampuan, ada yang namanya jarang makan yang seperti itu. Walaupun sekarang ini musimnya ada MBK, hampir semuanya dapat makanan ya, terutama anak-anak sekolah ya. Nah, atau ibu-ibu hamil yang memang, atau yang musibahnya kan dapat juga di MBK ya, melalui posyandu masing-masing. Akan tapi inilah esensinya, bahwa dengan kita berkorban, maknanya adalah kita juga berbagi. Makna berikutnya, esensi yang lainnya adalah, maksud tadi saya sampaikan bahwa bagaimana ini simbol pengorbanan puncak dari seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, bagi kita, dengan kita memotong hewan korban, maknanya adalah bagaimana kita menyembelih nilai-nilai kehewanan kita, kita ganti dengan nilai-nilai ilahiyah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, Mbak.
0: Baik, Pak Ustaz. Kita kembali undang untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung. Tadi ada yang ingin ikut bergabung bersama kita ya, Pak Ustaz. Oke, halo. Assalamualaikum RRI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana, apa kabar?
0: Kabar baik, Afin ya di Candipuro. Silakan pertanyaannya, Afin.
2: Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk, Pak Afin ya.
2: Menurut saya, Pak Ustadz ya, ini sedikit agak keluar tema, tapi nggak jauh-jauh dari tema, Pak Ustadz. Seperti kita gini, Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz menyinggung nikmat iman, nikmat bertakwa. Seperti halnya para sahabat Nabi itu wafat di saat atau dibunuh sama kafir Quraisy itu di saat menunaikan ibadah. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, seperti 4 sehat 5 sempurna, Pak Ustadz, bagaimana caranya orang itu bisa disebut menikmati iman dan bertakwa? Apakah cukup dengan beribadah secara kontinu terus menerus, atau menjauhi segala larangannya, Pak Ustadz? Terus bagaimana ibaratnya kalau kita ingin seperti para sahabat Nabi menikmati sholat secara istiqomah, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih ya, Pak Ustadz. Banana sehat ya, kita darat darah mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Afin. Silakan,
1: Pak Ustadz. Mas Alvin, pertanyaannya bagaimana bisa merasakan nikmat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Ini coba kita lihat di seling kita seperti apa orang-orang yang belum dapat hidayah. Apa sih artinya kehidupan ini? Apalah artinya kita ini kalau tidak ada hidayah, tidak ada hidayah Islam? Enggak ada artinya apa-apa. Kita juga kayak amat juga belum, punya jabatan tinggi juga enggak gitu ya. Apalagi yang kita persembahkan kepada Allah yang Maha Kuasa ini. Maka dengan kita diberikan oleh Allah serta hidayah, dan kita menjadi orang-orang yang dikuatkan imannya, menjadi hamba-hamba yang taat kepadanya, taat beribadah dan banyak bertaubat, ya ini satu kesyukuran yang luar biasa. Dan ini harus kita rasakan. Di sekeliling kita juga, kalau kita sholat ke masjid, di rumah sakit ya, kan tidak semuanya orang-orang sekitar masjid itu datang ke masjid kan, bahkan yang jauh-jauh baru datang, udah datang, tapi yang dekat-dekat belum tentu loh. Nah, ini karena apa? Persoalan hidayah ini adalah ini hak prerogatif Allah SWT. Ini urusan masalah hidayah ini memang urusan Allah SWT. Maka kita yang sudah mendapat ini harus kita rawat nih, kita pupuk. Bagaimana merasakan nikmatnya iman, ya kita pupuk ya. Kita merasakan bagaimana
0: ya. Halo Pak Ustadz. Ya, halo Pak Ustadz, apa bisa dengar suara kita di studio? Halo. Baik, kita sepertinya ada sedikit gangguan pada sinyal kita nih pagi hari ini. Kita akan kembali untuk menghubungi Bapak Ustadz Yulianto tentunya pagi hari ini. Pendengar tentunya masih dalam acara Mutiara Pagi. Jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM. Ya, halo, selamat pagi Pak Ustadz.

0: Pendengar di manapun Anda berada, mohon maaf ya, kita tidak bisa kembali lanjutkan obrolan kita pagi hari ini, tentunya bersama dengan Pak Ustadz Yulianto nih pagi hari ini. Dan tentunya banyak sekali hal yang sudah kita dengarkan dan kita peroleh dari tausiah yang disampaikan oleh Bapak Yulianto pagi hari ini. Kita tentunya banyak sekali hal-hal pelajaran yang sudah kita dengarkan ya pendengar. Dan kita akan kembali coba untuk kembali hubungi Bapak Yulianto pagi hari ini, karena memang sedikit ada kendala pada sinyal kita nih. Oke. Halo, selamat pagi Pak Ustadz. Ya, halo, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Ya, udah bisa lagi.
0: Oke, baik, silahkan Pak Ustadz dilanjutkan kembali. Ya, silahkan ya. Pak Ustadz.
1: Ini apa ya, ada pertanyaannya mana ya?
0: Oke, tadi Afi nanya gimana caranya supaya sholat kita juga istiqomah nih Pak Ustadz.
1: Ya, gitu tadi, mengingat akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang belum dapat hidayah Allah SWT, sehingga iman ini kita rawat dengan cara gimana sholatnya istiqomah, syukur-syukur jamaah, tidak hanya sholat saja, tapi tidak hanya sholat wajibnya, tapi juga sholat-sholat sunnahnya, diiringin juga dengan zikir kepada Allah SWT, atau melakukan amal-amal sholat yang lain, sehingga kita bisa merasakan, mungkin termasuk kalau kita tadi dari awal pernah saya sampaikan tadi, bersilaturahmi, berziarah, menjenguk orang sakit, menjenguk orang yang seperti itu tidak lain dalam rangka untuk menguatkan iman kita, merasakan akan nikmat-nikmat Allah yang lain yang begitu luar biasa. Gitu Mbak Nana.
0: Baik. Baik, kita akan akhiri dulu kebersamaan kita pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi. Pak Ustadz, mungkin ada hal penting kah yang ingin disampaikan kepada pendengar kita terkait dengan topik kita pagi hari ini Pak Ustadz, yaitu tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Silakan.
1: Terima kasih Mbak Nana, terima kasih para pendengar di mana berada. Jadi kita juga mesti bersyukur. Alhamdulillah, setelah perjalanan beberapa bulan yang lalu, kita sudah masuk pada bulan Rajab. Setelah itu bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal, ini sudah masuk Dzulqa'dah, sudah akhir-akhir. Nanti berikutnya kita sudah akan memasuki yang namanya bulan Zulhijjah. Maka kita menyiapkan dari sekarang, ketika kita sudah bersiap-siap untuk memasuki bulan Zulhijjah, sejak sekarang mulai kita menyiapkan, melatih apa yang bisa kita latih, amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Zulhijjah ini. Karena memang ini bulan haram, bulan suci, bulan mulia, bulan yang dihormati. Tentu amalan-amalan soleh yang dilakukan akan berlipat nilainya di sisi Allah SWT. Pun juga demikian, semaksimal mungkin kita untuk mengurangi yang namanya nilai-nilai maksiat dan dosa kita SWT. Maka juga jangan lupa perbanyaklah untuk istighfar kepada Allah SWT, perbarui taubat kita, menguatkan iman kita, dan jangan lupa untuk terus membiasa sering-seringlah minta nasihat dari kawan-kawan kita, dari guru kita, dan terus kita senantiasa berguru, terus kita ngaji, tidak boleh henti, tidak lain dalam rangka untuk kita lebih berarti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita senantiasa memaksimalkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi masuk kepada ketika bulan Zulhijjah. Tugas kita ini kan di dunia itu tidak lain dari mana, tidak lain adalah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepadaku, dalam arti yang luas ya. Artinya bagaimana, seperti apa tata cara kita untuk beribadah kepada Allah, sudah diberikan contohnya oleh Allah SWT dengan diturunkannya kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika salat, maka di situ ada shallu kama raaitumuni usolli. Salat kalian sebagaimana aku salat, dan seterusnya. Itu kan maknanya bukan hanya bukan hanya sholat, termasuk bagaimana berkeluarga, bagaimana berekonomi, bagaimana mengelola rumah tangga, bermaisah, bermandiri keekonomian, dan seterusnya. Jadi orang, kenapa kok Rasulullah kok berdagang? Ternyata memang kita merasakan dengan kita ini berdagang, kita bisa punya kemandirian, tidak sekedar hanya ekonominya, namun juga kehidupan-kehidupan yang lain kita punya kemandirian, insya Allah. Saya kira demikian. Baik. Para pendengar dengan berada, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita siapkan dengan sebaik mungkin untuk nanti awal-awal Dzulhijjah, terutama sampai 1-9 dan sebelumnya sampai kita tidak laksanakan yang namanya untuk ikut sholat Idul Adha, diiringi berikutnya dengan yang namanya penyembelihan hewan kurban, boleh sapi, boleh kerbau, boleh kambing. Kalau di sini kan unta tidak ada. Saya kira demikian. Kalau ada kekhilafan, kekurangan, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya senantiasa mohon ampun. Qauli

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sasaran yang harus diintervensi kaitan dengan stunting ini. Nah, semua sasaran-sasaran itu dipastikan sesuai dengan data yang ada.
2: Ternak sapi Bali yang menjadi unggulan Waikanan itu karena populasi sapi Bali di Waikanan itu kan sekitar 7.000.

0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Senin 11 Mei 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya percepatan penanganan stunting di daerah. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia terus memperkuat langkah antisipasi untuk menekan angka kematian jamaah haji pada musim haji tahun 2026. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperketat pemeriksaan kesehatan sebelum jamaah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan Siti Triani.
1: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia terus memperkuat langkah antisipasi untuk menekan angka kematian jemaah haji pada musim haji tahun 2026. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat pemeriksaan kesehatan atau istithoah sebelum jamaah diberangkatkan ke Tanah Suci. Pemeriksaan kesehatan kini dilakukan lebih ketat sejak tahap awal sebelum pelunasan biaya haji hingga menjelang keberangkatan di embarkasi. Langkah ini dilakukan agar hanya jemaah yang benar-benar memenuhi syarat kesehatan yang dapat diberangkatkan sesuai ketentuan pemerintah. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan evaluasi terus dilakukan karena masih ditemukan sejumlah celah dalam proses pemeriksaan kesehatan sebelumnya. Karena itu, pengawasan di embarkasi maupun di embarkasi antara akan diperkuat untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan selama perjalanan ibadah. Ia juga menekankan pentingnya pengaturan waktu istirahat bagi jemaah selama berada di asrama haji. Menurutnya, aktivitas yang terlalu padat sebelum keberangkatan dapat meningkatkan resiko kelelahan, terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang memiliki riwayat penyakit tertentu.
2: Untuk antisipasi kenaikan angka kematian, untuk menurunkan ini ya, kita nggak tanya naik, menurunkan angka kematian, kita penguatan kriteria istithoah. Kemarin pada saat pemeriksaan awal sebelum pelunasan, kita sudah cukup ketat. Istithoah kesehatan pra keberangkatan di embarkasi atau di embarkasi antara ini ditingkatkan supaya memang hanya jamaah yang betul-betul memenuhi kriteria Peraturan Menteri Haji dan Umroh nomor 55 tahun 2026 itu yang bisa diberangkatkan. Ikhtiar kita supaya jamaah haji kita kembali ke tanah air dalam keadaan selamat.
1: Puji Raharjo menjelaskan jemaah haji biasanya sudah memulai aktivitas sejak dini hari, mulai dari pembekalan, pemeriksaan dokumen dan barang, perjalanan menuju bandara, hingga transit sebelum pemberangkatan ke Arab Saudi. Kondisi tersebut membuat pengaturan ritme kegiatan menjadi penting agar kesehatan jemaah tetap terjaga. Pemerintah berharap penguatan pemeriksaan kesehatan dan pengaturan waktu istirahat dapat membantu menjaga kondisi jemaah selama menjalani ibadah haji. Dengan langkah mitigasi tersebut, angka kematian jemaah diharapkan dapat ditekan, sehingga seluruh jemaah dapat kembali ke tanah air dalam kondisi sehat dan selamat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya percepatan penanganan stunting di daerah. Berikut laporan Galih Prihantoro.
3: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya percepatan penanganan stunting di daerah. Sinergi dilakukan bersama BKKBN, dinas terkait, PKK hingga posyandu untuk memastikan intervensi stunting tepat sasaran. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindu Kurniawan mengatakan penanganan stunting membutuhkan kerjasama seluruh pihak, mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintah daerah di tingkat desa. Menurutnya, kolaborasi tersebut dilakukan untuk memastikan sasaran penerima program intervensi stunting benar-benar sesuai dengan data yang ada di lapangan. Dia juga menjelaskan upaya pencegahan stunting dilakukan sejak dini melalui pemberian tablet tambah darah, kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan gizi bagi ibu hamil hingga intervensi kepada balita usia di bawah 2 tahun.
4: Untuk stunting, tentunya ini Pemerintah Provinsi Lampung bersyukur kita punya kolaborasi yang kuat dengan BKKBN melalui tingkat provinsi, dinas PPPA, ini kita juga punya PKK, kita juga punya posyandu, ada dinas sosial, itu semua berkolaborasi, bersinergi. Tentunya memastikan sasaran yang harus diintervensi kaitan dengan stunting ini. Nah, semua sasaran-sasaran itu dipastikan sesuai dengan data yang ada.
3: Marindo menambahkan seluruh data sasaran program stunting berada di masing-masing kabupaten kota hingga tingkat kecamatan dan desa. Oleh karena itu, pemerintah terus memastikan intervensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui UPT KIR Dinas Perhubungan setempat berencana mengajukan pembelian alat pengujian KIR berskala kendaraan listrik. Kendaraan taksi umum berbahan bakar listrik tidak lama lagi mulai beroperasi di Bandar Lampung. Berikut laporan Robi Yudestika.
5: Pasca berlakunya pendaftaran pertama uji kelayakan kendaraan berbasis listrik sejak 7 Mei 2026, Kepala UPT KIR Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Andi Kunang menyiapkan rencana pengadaan alat uji khusus kendaraan listrik. Menurutnya rencana ini akan dibahas lebih dahulu secara internal di lingkungan Dinas Perhubungan sebelum nantinya diajukan ke Wali Kota Bandar Lampung untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut. Namun pada tahap awal ini, pihaknya akan terus memantau perkembangan operasional dan jumlah taksi listrik di Kota Bandar Lampung. Jika berkembang pesat, kemungkinan rencana tersebut berlanjut. Keberadaan alat uji kendaraan listrik dinilai penting guna mendukung keselamatan dan kelayakan operasional kendaraan di Bandar Lampung. Pengadaan satu alat perlengkapan pengujian kendaraan listrik membutuhkan anggaran sekitar 900 juta rupiah. Peralatan yang dibeli meliputi electric safety tester, power quality analyzer, motor circuit analyzer, hingga alat isolasi dan perangkat pendukung lainnya. Seluruh alat tersebut nantinya didatangkan dari luar Provinsi Lampung karena belum tersedia di daerah setempat.
6: Nanti akan kita lihat atau kita lakukan peninjauan ulang, mengingat bagaimana untuk kendaraan ini beroperasinya. Kalau nanti di jalan dia beroperasi dan ini berhasil, ya mungkin ke depan kita akan melakukan pengusulan untuk penambahan alat uji kelistrikan. Mengingat Kota Bandar Lampung belum memiliki alat pengujian kelistrikan.
5: Kepala UPT KIR Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung ini berharap pengadaan alat uji kendaraan listrik dapat terrealisasi sehingga pengujian berkala kendaraan listrik di Kota Bandar Lampung dapat dilakukan sesuai standar keselamatan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan berupaya tingkatkan populasi ternak sapi Bali. Langkah ini dinilai mampu mendukung peningkatan produktivitas ternak di Waikanan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Ternak sapi Bali yang menjadi unggulan Waikanan itu karena populasi sapi Bali di Waikanan itu.
8: Pemerintah Kabupaten Waikanan melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP berencana meningkatkan produktivitas peternakan sapi. Program tersebut menjadi salah satu agenda strategis tahun 2026. Fokus peningkatan produktivitas diarahkan pada pengembangan sapi Bali. Komoditas ini dinilai memiliki potensi besar dan adaptif terhadap kondisi wilayah di Kabupaten Waikanan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Kabupaten Waikanan, Ani Eko Budiati mengatakan, pihaknya mengoptimalkan program inseminasi buatan atau IB. Program tersebut bertujuan meningkatkan populasi dan mutu genetik ternak sapi. Dia menjelaskan populasi sapi Bali di Waikanan saat ini tergolong tinggi. Data Dinas TPHP mencatat jumlahnya mencapai sekitar 7.000 ekor. Sebaran sapi Bali terdapat di hampir seluruh kecamatan di Waikanan dan Kecamatan Negara Batin tercatat sebagai wilayah dengan populasi terbanyak.
7: Dari hasil evaluasi tahun 2025 itu, yang rencana untuk kegiatan itu adalah kita menitikberatkan kepada peningkatan populasi ternak sapi. Jadi kita rencana 2026 itu ada program kegiatan untuk inseminasi buatan, khususnya ternak sapi Bali yang menjadi unggulan Waikanan itu, karena populasi sapi Bali di Waikanan itu kan sekitar 7.000 lebih ya, yang tersebar di Kabupaten Waikanan. Tapi kita memprioritaskan untuk kantong-kantong ternak untuk budidaya sapi Bali. Jadi yang lokus kita itu direncanakan di Kecamatan Negara Batin.
8: Menurutnya, optimalisasi inseminasi buatan dilakukan secara berkelanjutan dan terukur. Petugas lapangan juga terus didorong meningkatkan pelayanan kepada peternak. Ia menilai peningkatan populasi sapi akan berdampak langsung pada penguatan sektor peternakan daerah. Langkah ini sekaligus mendorong peningkatan pendapatan peternak. Dia menegaskan tahun ini pihaknya fokus meningkatkan populasi sapi Bali agar Waikanan semakin kuat sebagai lumbung ternak nasional. Dirinya berharap program tersebut mendapat dukungan aktif dari seluruh peternak. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polsek Kasui dan Koramil melaksanakan patroli gabungan cegah C3 di wilayah rawan. Berikut laporan selengkapnya.
9: Kalau dari Polri, dari Polsek Kasui, dari Koramil Kasui, dan Pol PP masuk.
10: Polsek Kasui bersama dengan jajaran TNI dari Koramil Kasui dan Satpol PP Uspika menggelar apel bersama, dilanjutkan dengan patroli gabungan dengan keliling di wilayah Kecamatan Kasui. Kegiatan patroli berlangsung di jalan umum Kampung Jaya Tinggi, Kampung Kasui Lama, dan Kampung Tanjung Bulan, Kecamatan Kasui. Kapolres Waikanan melalui Kapolsek Kasui Ibtu Nur Samsi saat dikonfirmasi oleh RRI mengatakan, di mana kegiatan ini merupakan langkah Polres Waikanan khususnya Polsek Kasui dalam rangka menjaga stabilitas Kamtip Mas dan membantu mencegah terjadinya curat-curas dan curanmor. Dirinya menambahkan, kehadiran TNI Polri ingin memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menjaga Kamtipmas tetap kondusif pada jam-jam rawan kriminalitas. Selain itu, pelaksanaan patroli bersama bersinergi dan dibantu oleh anggota Koramil Kodim 0427 dan Satpol PP yang dilakukan secara dialogis. Dirinya mengatakan bahwasannya sinergitas ini akan terus dibangun, yang mana diketahui patroli gabungan ini menjadi salah satu instruksi penting yang disampaikan oleh Kapolri.
9: Saya itu Nur Samsi, Kapolsek Kasui. Jadi bahwa benar tadi sudah dilaksanakan apel gabungan Polri, TNI. Kalau dari Polri, dari Kapolsek Kasui, TNI dari Koramil Kasui dan Pol PP. Maksud dan tujuan daripada diadakannya apel gabungan itu untuk sinergitas untuk menciptakan situasi khususnya wilayah hukum Kasui aman dan terkendali. Jadi kita gandeng unsur dari TNI maupun Pol PP. Kemudian setelah apel dilanjutkan dengan patroli seputar wilayah hukum Polsek Kasui. Akan berlanjut di sawah dengan sesuai dengan tentunya perintah pimpinan untuk menciptakan situasi yang harmonis, kudas.
10: Lebih lanjut pihaknya juga turut menghimbau dan mengajak warga untuk menciptakan Kamtipmas tetap kondusif di wilayah hukum Polres Waikanan, sebab peran aktif masyarakat sangat membantu pemerintah juga TNI Polri untuk membangun Kamtipmas yang aman serta terkendali.
0: Mendengar, Kepala Kampung Waituba Rusdianto menekankan pentingnya pembangunan ekonomi lokal bagi 1.000 lebih kepala keluarga di wilayahnya. Langkah ini diambil guna menekan angka kemiskinan dan memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan. Berikut laporan Rio Tanjung.
11: Mayoritas petani perkebun. Petani perkebun sebagian kecil.
12: Kepala Kampung Waituba Rusdianto menjelaskan jumlah kepala keluarga atau KK di wilayahnya mencapai sekitar 1.100. Dari jumlah tersebut, sekitar 25% tergolong sebagian masyarakat rentan atau kurang mampu. Kepada RRI, dirinya mengatakan kategori masyarakat rentan mencakup warga kurang mampu, jompo, hingga anak yatim piatu. Kondisi ini menurutnya perlu menjadi perhatian bersama, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan sebagian besar masyarakat Waituba menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perkebunan. Hanya sebagian kecil saja yang bekerja di instansi pemerintah atau perusahaan swasta. Menurutnya, pertanian menjadi tulang punggung perekonomian kampung. Meski begitu, masih banyak warga yang membutuhkan perhatian khusus agar kesejahteraan mereka dapat meningkat.
11: Waituba sendiri untuk KK kurang lebih di angka 1.100 kepala keluarga. Untuk masyarakat miskin mungkin di angka sekitar 25% dari jumlah KK tersebut. Terdiri dari warga kurang mampu, jompo, dan yatim piatu. Mayoritas petani perkebun. Petani perkebun sebagian kecil, pegawai, dan instansi pemerintah atau bekerja di perusahaan.
12: Dirinya berharap pemerintah terus memberikan dukungan untuk program pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu, taraf hidup warga yang tergolong rentan dapat berangsur membaik. Selain itu, dia juga menekankan pentingnya pembangunan di bidang ekonomi kerakyatan, terutama yang berbasis pada potensi lokal seperti pertanian dan perkebunan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Baik, Lintas Lampung Olahraga.
0: Forky Lampung targetkan atlet masuk pelatnas PB Forky. Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Lampung menargetkan atletnya mampu menembus pelatnas PB Forky melalui kejuaraan nasional Piala Ketua Umum PB Forky di Bandung, Jawa Barat. Berikut laporan M. Priambudi.
14: Manajer tim Forky Lampung, Ulul Azmi Soltiansa kepada RRI kemarin di KONI Lampung mengatakan, target utama kami bukan hanya meraih medali, tetapi juga membuka peluang atlet Lampung dipanggil ke pelatnas. Pria tersebut menargetkan salah satu ada atlet yang bisa masuk dalam pelatnas PB Forky, dengan syarat atlet harus mampu menjadi juara satu di kejurnas tersebut. Ia menyebut salah satu andalan Lampung pada kejurnas tersebut adalah karatedo senior, yaitu Nur Halim, yang diharapkan mampu mempertahankan prestasinya di level nasional.
15: Ya, Nur Halim ini kan memang aset Lampung dan memang pada kejurnas ini dia harus mencari nama kembali kan untuk di kelas dia. Jadi bagaimana dia mempertahankan gelarnya sehingga nanti Dinda Nur Halim ini juga tetap memperkuat Indonesia pada pertandingan-pertandingan event-event nasional dan internasional.
14: Nah, dengan target yang kita harapkan nih untuk dengan 30 atlet yang kita bawa, targetnya kita apa?
15: Kalau target yang kita harapkan, pertama dari kata ya, kata itu kita hanya Oknil itu hanya bersaing dengan kejuara internasional Asia Tenggara itu Sigi. Kemarin di Prapon dan Pon dia bertarung dengan Sigi. Jadi mudah-mudahan karena olahraga karate tidak terukur, mudah-mudahan nanti satu atlet kita dari kata bisa masuk ke pelatnas Forky Forky.
14: Menurutnya daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Nusa Tenggara Barat masih menjadi lawan terberat bagi Lampung. Dikarenakan Lampung masih bersaing di wilayah nasional, otomatis harus menghadapi daerah-daerah besar yang kuat di karate. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Mendengar demikian berita daerah Lampung pagi hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: keren, sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong, ternyata punya sejarah yang panjang. Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sendal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sendal ini. Bahkan, sendal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sendal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia, hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat pagi untuk Anda pendengar, pukul 6 lebihnya 32 menit waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Wah, sudah mulai ya nih untuk menjalankan aktivitas Anda, atau bahkan saat ini Anda sudah dalam perjalanan. Karena kita lihat dari pantauan CCTV Polresta Bandar Lampung, mendengar saat ini dari Simpang Moro Antasari ya, terlihat kendaraan ini sudah mulai padat nih pendengar. Sangat ramai sekali pengendara yang melintas di Simpang Moro Antasari, pendengar. Tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tentunya walaupun pengen cepat sampai tempat tujuan ya, karena hari Senin ini memang agak sibuk gitu kan biasanya. Ya udah, tetap hati-hati dalam membawa kendaraan Anda, pendengar. Dan sedikit berbeda dari Simpang Moro Antasari, dari Tugu Adipura, kendaraan yang melintas cukup ramai, tapi tidak sepadat di Simpang Moro Antasari ya, pendengar. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda. Kami juga akan hadirkan informasi ini untuk Anda, di mana panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi menghimbau kepada jamaah calon haji asal Indonesia tentunya untuk proaktif dalam mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci akan berjalan optimal. Kepala Seksi Kesehatan Dr. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi yaitu Edi Supriyatna mengatakan tentang pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga pada para jamaah selama berada di Makkah, pendengar. Dan juga dikatakan perlunya langkah antisipasi yang tepat ya, berdasarkan pemetaan tren kesehatan jamaah yang baru tiba. Dan untuk para jamaah calon haji gelombang kedua yang tiba di Makkah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah untuk memastikan kondisi komorbid bawaan di tanah air, seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan diabetes tetap terkendali. Pengendalian yang baik tentunya melalui kedisiplinan minum obat dan juga istirahat sangat diperlukan, pendengar, agar penyakit ini tidak kambuh saat berada di tanah suci. Sementara itu dikatakan juga bahwa jamaah calon haji gelombang pertama yang tiba dari Madinah sudah mulai untuk beradaptasi dengan lingkungan. Namun setelah menghabiskan waktu sekitar 9 hari di Madinah, tantangan utama yang perlu diantisipasi adalah potensi gangguan kesehatan akibat faktor cuaca. Dan juga dikatakan bahwa cuaca yang berbeda ini bisa memicu kurangnya cairan atau dehidrasi dan kelelahan fisik. Oleh karena itu, pendengar, para jemaah calon haji diminta untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik dan waktu istirahat, serta disiplin menjaga asupan cairan tubuh supaya tubuh tetap bugar hingga puncak pelaksanaan ibadah haji. Kami akan masih terus menemani Anda di 90,9 FM. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. See.

0: yang kan cinta.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, kami masih menemani Anda pagi hari ini ya dalam acara Lampung Pagi ini. Dan kembali informasi lalu lintas kami hadirkan untuk Anda dari Mall Bumi Kedaton. Pendengar, kendaraan yang melintas juga sangat padat pagi hari ini pendengar, tapi tidak terlalu macet ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda yang akan melintas di depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah playover Mall Bumi Kedaton. Nah, tidak kalah padatnya nih kondisi lalu lintas saat ini. Dari Simpang Itera juga terlihat kendaraan yang berlalu lalang cukup ramai. Dan ini banyak sekali juga didominasi oleh kendaraan roda 2. Tetap berhati-hati untuk Anda yang membawa kendaraan. Sekali lagi kami sampaikan, jangan lupa pakai helm gitu kan ya. Walaupun mungkin Anda berpikir, ah dekat nih tempat tujuannya. Tapi tetap saja yang namanya helm itu untuk keselamatan diri ya pendengar. Mudah-mudahan untuk Anda tetap mengutamakan keselamatan Anda di perjalanan, jangan ngebut-ngebut walaupun mungkin sudah mau deket nih waktunya gitu kan ya, sudah hampir telat, ya udah pelan-pelan aja, yang penting selamat sampai tempat tujuan. Pendengar, PT Utama Karya selaku pengelola jalan tol Trans Sumatera JTTS, mereka terus membuka ruang nih untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM untuk mengembangkan usaha, memperluas jangkauan pasar, serta juga untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Pengelola menyatakan bahwa kehadiran jalan tol Trans Sumatera JTTS ini tidak hanya berperan sebagai penghubung antar wilayah, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Direktur Operasi 3 Utama Karya Iwan Hermawan mengatakan bahwa rest area ini memiliki peran strategis sebagai simpul aktivitas ekonomi di sepanjang tol. Tidak hanya menjadi tempat istirahat bagi pengguna jalan, pendengar, rest area juga menjadi ruang promosi untuk produk unggulan daerah agar semakin dikenal oleh masyarakat luas, khususnya pengguna jalan tol yang melintas antar wilayah di Sumatera. Dan saat ini juga ada lebih dari 460 UMKM yang telah mengisi 29 rest area di sepanjang JTTS. Kehadiran para pelaku UMKM ini menjadi bagian dari upaya Utama Karya dalam memastikan manfaat pembangunan infrastruktur bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Tidak hanya melalui peningkatan konektivitas saja, tetapi juga melalui penciptaan peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru di sekitar wilayah operasional jalan tol. Kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu ke ruang dengar Anda pendengar menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi warta berita dari program 3 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda pendengar, tetap di 90,9 FM.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik.